0: ini di lampu merah, bentar lagi hijau. Gak saya kencengan. Aduh, bisa ngerem. Aduh, handphone mau jatuh.
1: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.
4: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
5: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya. Istara.
6: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
7: 101.1
8: Music.
7: It's music and information. Istara, good morning.
9: Good morning.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. Kita pasti jalan terus ya di program Istara Good Morning sampai nanti di jam 10. Angga masih bakal terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian. Oke, di segmen yang kedua, buat teman-teman yang sekarang lagi siap on the way ke tempat kerja, yang siap untuk melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, Angga pasti bakal terus temenin kamu dengan lagu-lagu yang bakal coba Angga kasih buat kalian. Yang pengen gabung boleh, silakan Angga buka kesempatan yang panjang. Kamu bisa masuk lewat via WA di 082 234 857 920, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Angga masih bakal ngasih lagu-lagu yang enak buat kalian semuanya, sembari kamu untuk melakukan aktivitas pagi ini, supaya biar gak boring, biar gak bete, biar gak stres. Angga masih bakal terus temenin kamu ya. Oke, di segmen yang kedua, topik dan temanya pun juga masih sama. Buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, boleh ya. Topik dan temanya di segmen yang kedua, coba dong kasih tahu sama Angga, cie, kamu apa sih yang dilakuin ketika baru bangun tidur? Nah, hal apa yang kamu lakukan ketika kamu baru bangun tidur? Coba kasih tahu sama Angga ya. Oke, kasih tahu sama Angga di 082 234 857 920, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Tadi single pembuka sudah dibuka sama si Dirli, Sampai ke Ujung Dunia yang coba Angga hadirkan buat kalian semuanya ya. Sampai di jam 10 Angga masih bakal terus temenin kalian semuanya. Kita masih di Istara Good Morning 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara. Good morning, masih bareng sama Angga. 27 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi ya. Ada T5 dengan kau yang coba aku hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini, yang sekarang mungkin lagi bareng-bareng sama Angga ya di 101.1 Istara FM Radio Surabaya. Yang lagi dengerin lewat radio analog, aku ucapin selamat pagi gitu ya. Yang lagi dengerin mungkin lewat audio mobil juga ya, selamat pagi aja buat kalian semuanya. Dan yang sekarang mungkin lagi dengerin lewat live streaming dimanapun kalian berada, aku juga ucapin selamat pagi dan tetap semangat ya untuk melakukan segala sesuatu aktivitas yang sudah menjadi program kalian untuk hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana gitu ya, amin. Dan hari ini menjadi hari yang baik dong buat kita dan buat kalian semuanya, oke? Okay? Yes, buat kalian semuanya makasih yang sudah ikutan nangkring bareng sama Angga di 082234857920 atau juga di Instagramnya juga di @istarafmsurabaya. Oke, kita sekarang masih ngomongin tentang topik yang kita rumpiin bareng-bareng sampai di jam 10 pagi untuk edisi hari ini. Oke, kasih tahu ya sama aku, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru bangun tidur? Iya. Apa ya guys ya yang kita lakukan kalau kita baru bangun tidur, versi kalian sendiri aja, oke? Okay? Yes, coba aku bacain ya, ada siapa aja yang sudah ikutan komen di sini bareng sama Angga di 082-234-857920 ya. Hai, selamat pagi. Aku di sini ketemu sama si cantik Echa. Selamat pagi Echa, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mas, kalau aku bangun tidur ya langsung cek handphone. Ngaca gitu ya. Paling suka ngaca pas bangun tidur, muka lembab, glowing-glowing gimana gitu ya. Memang ya, kalau kita bangun tidur itu banyak orang yang bilang kalau pengen tahu berat badan, coba timbang badan setelah bangun tidur. Karena di saat kita bangun tidur itu kan tidak kemasukan makanan atau minuman gitu ya. Jadi itulah ideal normal berat badan kita. Jadi kalau mau timbang badan juga bagus di saat kita baru bangun tidur. Oke, okay. Terus kalau kita mau lihat muka kita tuh glowing atau tidak, ya coba sama si Echa ini ya, bangun tidur ngaca. Gimana kacanya Echa? Apakah kacanya memancarkan sinar seperti sinar ultraviolet atau mungkin retak menjadi 1000 bayangan gitu? Oke, okay, Echa, thank you ya. Aku pengen request dong lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Bunga. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin, selamat beraktivitas. Dan buat Kak Angga, selamat bertugas dan makasih ya. Oke, okay, terima kasih kembali Echa sudah ikutan gabung di kesempatan pagi hari ini ya. Di belakang Echa, aku ketemu dengan yang punya nama Ahong yang ada di Malaysia. Makasih ya juga sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Hai pagi Mas Angga, pagi juga. Kalau bangun tidur aku selalu cari handphone, kata dia ya. Terus chat seseorang, siapa ya? Oke deh, request lagunya ada band yang masih. Salamnya buat Echa, selamat sarapan dan selamat kerja ya. Buat Mas Angga, selamat beraktivitas ya, jaga kesehatan dan sehat selalu, amin. Oke, okay, thank you. Lanjut lagi di belakangnya yang punya 2269. Selamat pagi Mas Angga, saya Faris di Surabaya aja. Kebiasaan bangun tidur yang pertama adalah minum air putih, terus gosok gigi sembari jalani aktivitas di pagi hari, dan jangan lupa sambil dengerin Istara FM, kata dia. Oke, okay, thank you. Boleh request lagunya Bumerang yang judulnya Milikmu. Terima kasih buat Mas Angga. Oke, okay, thank you sudah gabung lewat WA di 082234857920. Lanjut, aku di sini coba bacain juga yang sudah gabung lewat Instagram. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan nangkring di question box story Instagramnya Istara FM Surabaya. Ada Rindu _ Sawi, nama akunnya keren banget nih ya. Yang aku lakukan ketika aku bangun tidur adalah cek handphone, lihat-lihat WA dan Instagram dan yang lainnya juga gitu ya. Ada informasi penting atau tidak. Oke, okay, request lagunya dari Liodra yang Pura-Pura buat kakaknya yang bertugas kebagian, terima kasih ya. Oke, okay, ada Jars.Gersik. Hai, kemana aja dirimu sayang? Lama gak muncul ini ya. Pagi Angga, pagi juga karena jualan, jadi ya cek notif dari online store kalau pagi-pagi aku baru bangun tidur gitu ya. Requestnya Angel. Oke, boleh dari Parasit ya. Ditunggu ya. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Ada svd.pvndv juga. Hai, lama juga ini enggak muncul ya. Akhirnya muncul lagi. Cek jam sih Kak, kalau misalnya bangun tidur aku selalu buka mata langsung cek jam udah jam berapa itu ya. Apakah udah subuh atau aku udah bangun kesiangan kata dia. Soalnya sering kebangun kalau tidur, jadi biar gak tahu udah waktunya subuh atau enggak. Oke, lagunya ditunggu aja, sudah aku siapkan ya. Nanti Angga play di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, karena udah masuk di playlistnya Istara FM ya. Buat teman-teman yang lain yang masih pengen gabung, Angga masih punya kesempatan yang panjang ya, sampai di jam 10 pagi segmen yang terakhir. Kamu bisa masuk lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga boleh deh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya masih sama ya, kita ngomongin hal apa yang kamu lakukan ketika kamu baru bangun tidur. Ayo coba cerita sama Angga ya, apa ya yang aku lakukan ketika aku bangun tidur ya. Ngupil. Oke, boleh kasih tahu sama Angga ya. Kita masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, di Istara Good Morning. Masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.
1: We love new music.
2: I am Pink
1: on the radio.
2: That is fantastic.
3: 101.1. Good music and information.
4: All day, every day.
5: Radio
6: Istara.
7: You're listening to the breeze across the
8: Istara.
9: Top hits.
10: Top hits.
11: Of this month.
12: We'll bring the music.

84 Surabaya, masih di program Istara Good Morning ya, masih bareng sama Angga sampai nanti di jam 10 pagi. Yang pasti masih bakal terus temenin kamu, masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an, sampai nanti tuntas kebersamaan kita ya guys ya. Oke, topik dan tema yang kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini pun juga masih sama. Kita masih ngomongin tentang hal apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru buka mata atau bangun tidur. Nah, kasih tahu ya sama aku ya. Nanti aku bakal coba bacain satu persatu, baik di WA atau juga di Instagram yang sudah ikutan nangkring di sini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Oke, 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, apa sih yang kalian lakukan ketika kalian baru buka mata? Cari handphone kah? Ngupil kah? Ke kamar mandi kah? Mandi kah? Atau mungkin ada hal yang lain? Boleh deh, coba capcus sini kasih tahu sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Aku coba bacain dulu sebelum Angga break di segmen yang kedua. Aku coba bacain teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat jalur Instagram. Di sini Angga ketemu dengan yang punya akun Mama Wulan. Hai, selamat pagi. Hai Mama Wulan, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat ya Mama. Oke, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Baru bangun tidur ya, lihat jam dong. Takutnya kesiangan. Soalnya kalau pagi ribet, semua harus disiapkan ini itu, katanya dia ya. Jam 6 pagi harus udah on the way. Sama dong kayak Angga ya. Angga setengah 6 udah harus on the way. Oke, request lagunya Ungu yang Demi Waktu. Boleh. Salamnya buat suami, sehat terus ya di sana. Jaga kesehatan selalu, kurangi juga untuk ngerokoknya. Oke, buat Mas Angganya kebagian, terima kasih aja. Lanjut ada Andika Pratama, selamat pagi. Hai, selamat pagi juga. Setelah bangun tidur ya nyariin istri Mas Angga, kata Mas Andika ya. Tapi sayangnya aku itu masih jomblo. Masih jomblo, sama dong kita ya. Selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di tempat kerja. Semangat terus ya. Buat Mas Angga putri lagunya Mocha yang I Remember. Boleh? Boleh dong ya. Thank you, terima kasih juga sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Lanjut lagi di via WA. Aku coba bacain ya teman-teman yang sudah nangkring di 082-234-857-920. Hai, selamat pagi. Aku ketemu dengan Feni Luciana yang punya nomor 682. Lihat jam di HP sama cek terus ke lihat jam di HP sama ngecek-ngecek handphone, kata dia. Terus ke kamar mandi, siap-siap antar anak sekolah.

Yang keempat masih bareng Angga dan masih bareng lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an ya. Jadi buat kamu yang masih pengen gabung, jangan lupa ya topik dan temanya apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru buka mata atau baru bangun tidur. Coba kasih tahu di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, segmen yang ketiga nanti kita ketemu lagi ya guys ya. Istara Good Morning masih bareng sama Angga sampai jam 10 pagi di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
4: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
5: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
7: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
8: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.
2: Good morning. Estara.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Red Station Istara Good Morning. Balik lagi ya sama Angga sekarang di segmen yang ketiga. Kita masih di program Istara Good Morning yang masih bakal terus temenin kamu sembari kamu melakukan aktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Gimana jam 8 udah lewat 10 menit, udah pada ngapain aja kalian? Udah duduk manis kah di meja kerja? Udah nyantai kah? Gak mungkin lah Angga nyantai jam sekarang. Pasti yang namanya pekerjaan udah banyak banget gitu ya. Harus ngerapiin file yang kemarin lah, harus ngerapiin data-data yang kemarin lah, dan harus review lagi data-data yang kemarin gitu ya. Pokoknya semangat aja buat kalian semuanya yang sekarang masih bareng-bareng sama Angga, baik yang lagi dengerin lewat radio analog ataupun lewat audio mobil ataupun mungkin lewat live streaming ya, lagi kerja sambil dengerin lewat laptop gitu, atau lagi dengerin lewat PC kamu, atau mungkin lagi dengerin lewat handphone kamu, lagi dengerin lewat tablet gitu ya. Pokoknya semuanya aja deh aku ucapin selamat pagi dan semangat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita, dan jangan lupa selalu memberikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu ya guys. Oke, segmen yang ketiga, topik kita juga masih sama ya, kita masih ngomongin tentang hal apa yang kamu lakukan di saat ketika kamu baru buka mata atau baru bangun tidur. Coba kasih tahu sama aku ya di 082-234-857-920 atau juga di Instagram boleh di @istarafmsurabaya. Oke, Angga tunggu ya. Sampai di jam 10 pagi kita masih jalan di program Istara Good Morning dong pastinya. Ada yang tahu sama lagu ini? Yes, lagunya Siti Nurhaliza. Kangen ya? Lama sih gak dengerin? Oke, kita dengerin bareng-bareng ya di 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. 25 menit sudah melaju dari jam 8 pagi. Cepat banget ya waktunya ya. Gak kerasa udah 25 menit udah lepas dari jam 8 pagi. Udah setengah 9 ini guys. Lagian udah mataharinya juga udah mulai naik. Barusan Angga sempat keluar studio, udah mulai sedikit panas gitu ya. Tapi sekarang cuaca lagi tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan gitu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi siap on the way ke tempat kerja atau mungkin kerjanya di lapangan, ojek online gitu ya, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan, untuk hati-hati juga di jalan, helmnya pun juga gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini Angga juga masih terus memberikan lagu-lagu enak, dan Angga masih terus bakal jadi teman dan sahabat terbaik kalian sampai di jam 10. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen ikutan topik, pengen komen juga, pengen ngasih saran juga, atau mungkin ngasih tanggapan dengan topik yang coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini, yuk boleh, silakan ya. Di 082-234-857-920 atau juga di Instagram boleh, silakan mampir ke Instagramnya Istara FM Surabaya. Kalau masih belum follow, ya sudah, cepetan di follow dong ya. Masa tahun 2026 masih belum punya Instagram sih? Oke, punya dong Instagram dan follow Instagramnya Istara FM. Dijamin akan banyak mendapatkan informasi-informasi terbaru menarik seputar penyanyi, lagu hits terpopuler dan juga lagu-lagu yang lain ya. Oke, buat kalian semuanya makasih nih. Buat yang sudah ikutan gabung, tema kita masih sama ya. Hal apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru buka mata alias baru bangun tidur? Apa ya yang kita lakukan ya? Ngecek handphone kah? Scroll TikTok kah? Lihat Instagram kah? Buka Facebook kah? Atau lihat WA? Atau mungkin ngecas handphone? Atau mungkin ngupil? Atau mungkin beres-beres kamar? Ya sudah, boleh coba kasih tahu sama Angga di sini ya. Aku coba bacain deh teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat Instagram. Udah banyak banget di sini yang ikutan nangkring bareng sama Angga di question box-nya Instagram Istara FM Surabaya. Aku ketemu dengan yang punya akun Arga Si Bega. Dia bilangnya gini guys, kalau aku bangun tidur itu langsung minum air putih. Nah itu sehat kata dia. Tapi gak gosok gigi dulu ta. Kalau aku sih mendingan gosok gigi dulu baru minum air putih gitu ya. Requestnya Ipang sekali lagi, buat pejuang tangguh use Nifar kata dia. Oke, terima kasih. Ada erwin.kurniawan.16100. Kalau aku bangun tidur ngecek WA, lihat orderan masuk buat kiriman hari ini kata dia. Oh dia mungkin kerjanya online gitu ya guys ya. Oke, gak apa-apa, pas semangat. Terus request lagunya Dewa Cinta. Oke, nanti aku cariin dulu ya. Ada Srimi underscore 20. Aku kalau bangun tidur biasanya langsung nyari HP Min kata dia. Terus yang kamu lihat apa? WA dari dia. Gak ada, dia gak WA. Ternyata paketannya habis. Aduh kasihan banget. Pagi Min, izin request ya. Cegil Nabila Takiyah buat pasangannya kebagian. Terima kasih aja ya. Ada Kusnul 12233. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga. Aku kalau bangun tidur biasanya lihat alarm handphone. Aku boleh request lagunya Backstreet Boy yang I Want It That Way? Boleh, ditunggu ya. Salam untuk Mas Karyanto, I miss you kata dia. Siapa tuh? Ada myradio.fm juga. Selamat pagi. Pagi-pagi buka mata, bangun tidur paling enak itu dengerin lagunya Liodra supaya dapat inspirasi buat coach hari ini. Request Liodra yang pura-pura ya. Oke, buat Masnya kebagian, terima kasih aja. Boleh, terima kasih juga deh buat kamu. Ada Sicilia underscore Puspita. Selamat pagi. Pagi juga. Ketika bangun tidur, ketika galau biasanya dengerin lagu-lagu Liodra. Dia bilangnya gitu guys. Ya puterin ya. Oke, thank you. Udah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Ada Om Sugianto juga. Selamat pagi, bangun tidur katanya gosok gigi terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lagunya Duran udah diputar barusan ya buat Mas Angga kebagian, terima kasih aja. Oke. Ada Kuts, Akuts juga nih nama akunnya. Joss banget nih Istara. Pagi-pagi aku dengerin lagunya Nika Ardila. Oke, terima kasih ya sudah ikutan nangkring juga lewat Instagram. Ada Vira Astria 03. Aku kalau bangun tidur biasanya cari minum, kata dia. Oke, terus requestnya lagunya yang enak-enak ya. Dari tadi lagunya enak semua, katanya. Makasih. Oke, thank you. Udah bareng-bareng lewat Instagram Istara FM Surabaya, baik lewat DM atau komen di question box-nya story Instagram Istara FM Surabaya ya. Buat teman-teman yang lain, sembari melakukan aktivitas pagi ini biar gak bosen, biar gak stres, biar gak boring di kantor ya, yang sekarang lagi dengerin Istara FM, yuk ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Boleh di WA di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram ya. Topiknya sama, kita masih ngomongin kalau kamu baru bangun tidur buka mata, hal apa sih yang kamu lakukan? Kasih tahu ya sama Angga ya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Kita masih jalan di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya bareng sama Angga dong pastinya. Station, the best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
1: Istara, number one, top 40 of this month.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara. Good morning, masih bareng sama Angga. 45 menit kita sudah melaju di jam 8 pagi ya. Gak kerasa, cepet banget waktunya. Udah hampir jam 9 pagi. Gimana kamu, udah pada sarapan guys? Mudah-mudahan udah semuanya ya, karena sarapan itu wajib dan penting loh ya, supaya ada asupan untuk tenaga kita untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Apalagi kalau sudah duduk di meja kerja, kerjaannya banyak banget, udah numpuk banget, deadline-nya juga harus selesai hari ini, dan si bos ngomel terus ya, itulah. Itulah yang namanya derita dari budak korporat gitu ya. Jadi tetap semangat aja buat kita semuanya untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Oke. Yang penting kerja sesuai dengan job desk kita masing-masing aja gitu ya. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Oke. Karena nanti akan ada yang gerundel-gerundel di belakang, alias rumpi-rumpiin diri kamu tuh guys. Oke. Yang bilang menjilat lah, yang gini lah, yang gitulah, jangan. Oke. Yang namanya pekerjaan itu ada dua, yang secara individu ataupun secara teamwork gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kerjanya secara tim, ya harus semangat semuanya. Oke? Okay? 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6567 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Masih aku buka ya sampai di jam 10. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, pengen ngasih komentar atau dengan tema dan topik yang coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini, boleh silakan ya. Kita masih ngomongin hal apa sih yang kamu lakukan ketika kamu buka mata atau bangun tidur. Ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi gitu ya guys. Enggak lah, itu lagu anak-anak ya. Yang topik aku pagi ini, hal apa yang kamu lakukan ketika kamu buka mata atau bangun tidur ya. Oke, coba aku bacain dulu deh buat teman-teman yang sudah masuk lewat via WA bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. Aku ketemu dengan yang punya nomor, sebentar, ini dia, yang punya nomor 7327. Pagi Kak Angga, pagi juga, aku Novi dari Tembok Sayuran. Bangun tidur, aku langsung masakin suami, terus buatin dia bontot biar semangat kerjanya. So sweet banget gitu ya. Pasti suaminya bakal seneng walaupun cuma menu seadanya, tapi kalau sudah istri yang masak, walaupun juga keasinan gitu ya, masih enak dan nikmat untuk kita makan gitu ya. Requestnya lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sudah diputar tadi, oke? Yes, di belakangnya, assalamualaikum Mas Angga, ini Ibu Yanuar di Surabaya aja. Kalau saya bangun tidur membaca alhamdulillah, katanya diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kenikmatan untuk melihat indahnya dunia gitu ya Bunda ya. Oke, request lagunya Rita Effendi, judulnya Terima Kasih Mawar Indahnya, buat Mas Angga kebagian terima kasih aja. Oke, terima kasih sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6567 ya. Oke, di segmen yang ketiga aku break sebentar karena udah 50 menit lepas dari jam 8 pagi. Nanti kita ketemu lagi ya di segmen yang keempat atau di segmen yang terakhir. Masih bareng sama Angga, masih di program Istara Good Morning, masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga putar sampai di jam 10 pagi ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung, silakan, topik dan temanya masih sama. Hal apa yang kamu lakukan ketika kamu buka mata atau bangun tidur? Apa coba ya, versi kamu aja. Apa coba yang kamu lakukan ketika kamu bangun tidur ya? Boleh di-share di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya ya. Ketemu lagi nanti di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat, masih bareng sama Angga, Istara Good Morning.

0: Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
0: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
5: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
7: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
8: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.
2: Good morning.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. Masih bareng sama Angga. Sekarang udah di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. 9 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Sekali lagi aku ngucapin buat kalian, jangan lupa untuk selalu memberikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, supaya hidup kita lebih santai, untuk menambah circle pertemanan, supaya kita gak dicap sombong sama orang gitu ya, supaya menghilangkan stres juga. Apalagi untuk dalam lingkungan kerja yang monoton dan seperti itu aja gitu ya, wah, pasti capek tuh bawaannya ya. Oke, maka dari itu selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar itu sangat penting banget guys. Oke, yuk di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat kembali Angga buka di via WA 082-234-857-920 atau di 087-7903-6-5617 atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Topik dan tema kita di segmen yang keempat ini masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru buka mata atau baru bangun tidur. Apa coba yang kamu lakukan ya. Oke, tadi di segmen 1, segmen 2, segmen 3 udah banyak banget yang gabung. Ada yang bilang cek handphone lah, ada yang bilang cek ATM lah, mobile banking lah, ada yang bilang juga bangun tidur langsung mandi lah, ada yang bilang bangun tidur minum air putih, ada yang bilang gosok gigi. Pokoknya banyak banget tadi yang udah cerita sama Angga di segmen 1, 2, dan 3. Nah yuk di segmen yang terakhir, di segmen yang keempat kembali hadir buat kamu yang masih pengen bercerita atau ngasih tanggapan tentang topik yang coba kita rumpiin pagi ini, boleh silakan. Sekali lagi boleh di WA di 082-234-857-920 atau di 087-7903-6-5617 atau juga di Instagram boleh ya, masih aku buka. Boleh DM, boleh komen langsung di question box-nya, ada story di situ ya, kamu langsung aja komen di @istarafmsurabaya. Tadi dibuka sama Armada, mau dibawa kemana hubungan kita. Kayaknya lagu ini cocok deh buat Angga ya. Mau dibawa kemana tuh hubungannya ya, gak tau lah ya. Yuk sekarang kita coba nikmati satu lagu yang enak lagi buat kalian semuanya ya. Istara Good Morning, masih bareng sama Angga 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: This is
1: Hit Music and Information.
0: Your day sounds better with Your Day Sounds Better.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Gimana sih? Lama banget.
3: Ini di lampu merah, bentar lagi hijau. Gasnya kencengan. Aduh, bisa ngerem. Aduh, handphone mau jatuh.
4: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
5: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.

0: your musical needs.
1: You're in the right place.
2: Hit music and information.
3: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
0: For all your musical needs, you're in the right place.
2: Hit music and information.

dari soundtrack film yang sama dengan judul lagu ini, yaitu Ayat-Ayat Cinta yang dinyanyikan sama si Rosa gitu ya. Kalau gak salah dulu yang main filmnya itu ada Fedi Nuril, ada Rianti Catwalk, terus ada siapa lagi ya? Satunya ya lupa aku. Udah lama banget filmnya, udah 20 tahun yang lalu. Kalau gak salah 2007 ya filmnya itu ya, 2006-2007 gitu guys ya. Waktu itu filmnya juga booming banget, meledak banget, karena memang waktu itu dunia perfilman Indonesia masih belum sehit sekarang gitu ya. Dan waktu itu masih heboh-hebohnya film horor, kuntilanak lah, yang pocong lah, yang segala macam. Dan saat itu keluarlah film Ayat-Ayat Cinta ini yang diperankan oleh Fedi Nuril gitu ya. Langsung deh meledak dengan single dan soundtracknya juga yang dibawakan oleh Rosa dengan judul yang sama, Ayat-Ayat Cinta ya. Ingat gak sama lagu itu? Ingat dong. Udah coba gak kasih buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. 25 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi di Istara Good Morning, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Topik kita juga masih sama ya. Apa sih hal yang kamu lakukan saat kamu buka mata atau bangun tidur ya? Apa hal yang kamu lakukan saat kamu buka mata atau bangun tidur? Boleh di-share di sini bareng sama Angga di 082234857920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya atau juga di 087790365617. Oke. Aku coba bacain dulu teman-teman yang sudah ikutan gabung lagi bareng sama Angga di jalur WA untuk di kesempatan pagi hari ini ya, yang punya nomor akhiran 3621. Selamat pagi. Hai, selamat pagi Mas Angga, selamat pagi kembali. Salam kenal dari Febri Antika. Oke, namanya cantik banget ya. Salam kenal dari Febri Antika yang ada di seputaran Surabaya aja. Kalau aku biasanya hal yang aku lakukan di saat aku bangun tidur, biasanya aku ngecek handphone Mas, apakah ada notif dari si dia. Biasanya kita itu saling bangunin siapa yang lebih awal gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ngecek handphone terus dia udah ngechat duluan, berarti dia udah bangun duluan gitu ya. Terus kalau misalnya aku ngecek handphone terus dianya belum bangun, ya aku yang ngechat dia. Oh gitu, so sweet banget sih kalian. Jadi iri aku. Oke, thank you. Lagunya boleh dong ya, Tangga Kesempatan Kedua. Boleh, nanti coba aku hadirkan deh buat kamu ya, yang sekarang lagi stay bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Lanjut lagi, yang punya nomor akhiran 3699. Oke, selamat pagi. Selamat pagi dari Robi yang ada di mana ini? Oh, Mojokerto. Selamat pagi Mojokerto, juga sudah ikutan gabung di sini sama Angga ya. Oke, Robi bilang, hal yang aku lakukan di saat aku bangun tidur atau buka mata Mas Angga, yang pasti langsunglah ke kamar mandi, gosok gigi, mandi sekalian, terus setelah itu ambil wudhu dan sholat subuh. Oh gitu, oke, thank you. Salamnya buat semuanya aja deh yang sekarang lagi dengerin, salam kenal dari aku yang ada di Mojokerto aja. Siap, oke, lagunya ikutan aja ya Mas. Dari tadi lagunya enak, makasih. Baik banget deh kalau kamu ikutan gitu, jadi Angga gak repot nyariin gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, masih bareng sama Angga ya. Buat kalian yang masih pengen ikutan gabung bareng sama Angga, pengen request atau pengen ikutan topik juga boleh ya. Biar gak boring di kesempatan pagi hari ini sembari kamu melakukan aktivitas, biar gak bete juga gitu ya. Biar hari-hari kamu lebih bermakna dengan lagu-lagu enak yang coba aku kasih buat kalian semuanya sampai nanti di jam 10 pagi. Oke, yang satu ini spesial, ada yang inget gak sama backsoundnya? Ingat ya sama backsound lagu ini ya. Ada Tangga Kesempatan Kedua, Istara Good Morning bareng sama Angga sampai jam 10 pagi.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. 45 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Buat kalian semuanya, udah pada ngapain aja ini di tempat kerja? Sudah mulai sibuk ya pastinya ya. Semangat aja ya buat kalian semuanya yang sekarang lagi sibuk melakukan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya buat kalian ya. Oke, terima kasih buat yang sudah ikutan gabung. Sebelum Angga pamit, Angga coba tuntasin dulu siapa aja yang sudah ikutan gabung di kesempatan pagi hari ini, baik lewat via WA ataupun lewat jalur Instagram yang sudah ikutan nangkring bareng sama Angga ya. Ada yang punya akun Inu Yuni. Wah, tumben ini gabungnya siang, biasanya pagi-pagi udah nangkring di sini sama Angga ya. Hai Angga, selamat pagi setengah siang. Iya, selamat pagi juga. Baru sempat gabung nih, bangun tidur pasti yang aku lakukan adalah cek notif handphone. Terus juga cek saldo masuk, kata dia. Oke, okay, requestnya lagunya Hello yang Ular Berbisa buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Oke, okay, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikutan gabung, yang sudah menyempatkan diri untuk ikutan gabung sama Angga untuk edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026 dengan topik hal apa sih yang kamu lakukan ketika kamu baru buka mata alias baru bangun tidur ya. Terima kasih buat yang sudah ikut share, yang sudah ikut berbagi, yang udah ngasih pengalaman sesuai dengan versi kamu gitu ya, yang sudah kirim WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617, dan yang sudah ikutan gabung lewat Instagram juga pastinya di @istarafmsurabaya ya. Makasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi stay bareng sama Angga. Kita pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama dan juga di program yang sama ya. Kalau gitu dari Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya di program Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya, Angga pamit. Ada yang ingat lagu ini enggak? Soundtrack salah satu sinetron dulu yang pernah booming di zamannya ya. Angga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, selamat pagi apa siang ini?
1: Ini pagi menjelang siang
0: pagi
1: nih.
0: Pagi menjelang ya. Siang, bareng aku Robin dan juga
1: aku Pici.
0: Oke, di program Halo Istara. Tapi hari ini ada yang beda nih. Kita gak cuma request terus bikin question box kayak Arek Surabaya biasanya nih. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah,
1: iya,
0: tentang sensus ekonomi.
1: Kamu tahu nggak sensus ekonomi itu apa?
0: Aku kebetulan aku ini bukan anak IPS dulu ya, jadi kayak asing nih. Mungkin anak-anak Surabaya
1: ada yang juga nggak tahu gitu
0: iya,
1: ya.
0: Tapi iya, kita bakal ngobrolnya bukan cuma berdua aja
1: iya,
0: nih,
1: betul,
0: bareng sama
1: kakak-kakak dari pojok statistik UNESA nih ya.
0: Boleh banget nih kakak-kakaknya bisa Pak Rere Surabaya kenalan dulu.
2: Halo teman-teman, kita dari Agen Statistik Universitas Negeri Surabaya di
0: mungkin mic-nya bisa
1: ya, boleh agak
0: ya,
1: deket ya, kurang dengar ya. Perkenalan dulu nih.
0: Halo
1: ya,
2: teman-teman yang di luar atau yang lagi mendengarkan radio Istara FM, kita dari Agen Statistik Universitas Negeri Surabaya nih.
1: Iya, dengan
0: siapa,
1: ini?
2: Aku Kanita Surumi, kan namanya aku Kani dari Prodi Ekonomi Angkatan 2024.
1: Oke, satunya.
3: Oke, halo, aku Nadia. Di sini aku jadi Prodi Ekonomi juga. Aku Angkatan 2025.
1: Oh, jadi ada Kak Fani dan Kak Nadia,
0: Nadia
1: nih.
0: Nadia, betul ya.
1: Boleh nih, kita hari ini akan membahas apa nih Kak?
3: Tentang sensus ekonomi ya? Sensus.
1: Oke, sensus ekonomi. Wah, kelihatannya kayak topik berat nih ya buat Gen Z nih, kayak
0: ini
1: apa sih ini?
0: Ini berat nih.
1: Iya.
0: Boleh di mungkin mau dibahas bentar kali ya.
1: Dijelasin dulu.
0: Apa sih sensus ekonomi itu, Kak?
3: Oke, sensus ekonomi adalah kayak pendataan ekonomi terbesar yang paling lengkap di Indonesia yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.
1: Oh, jadi sensus ekonomi itu pendataan ekonomi gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Untuk masyarakat Indonesia gitu, pendataan yang difokuskan untuk perekonomian gitu.
0: Oh iya. Oke oke, itu awalnya ya. Itu kalau sensus ekonomi itu yang wirausaha kah atau
1: yang kerja semua yang kerja dapat, atau gimana nih?
2: Benar banget sih. Sebenarnya kita udah tahu dari judulnya ya sensus.
1: Iya.
0: Apa kayak itu dia?
2: Pasti gak jauh-jauh nih dari usaha. Jadi sasaran dari sensus ekonomi sendiri itu yaitu usaha besar, usaha kecil. Dan sekarang tuh dari semenjak selesai COVID-19 ya, banyak UMKM online,
1: orang-orang
2: yang berjualan online gitu. Itu termasuk dalam pendataan sensus ekonomi tahun ini.
1: Oh, berarti itu usaha mencakupnya lingkup usaha atau pekerjaan juga nih? Kan ekonomi kan duit ya, istilahnya ya,
0: duit,
1: istilah kampanye
0: ya,
1: duit gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
2: Ya benar. Jadi kita menyangkut usaha-usaha seperti ojek online itu juga.
1: Oh iya.
2: Okay.
1: Iya.
2: Sensus ekonomi juga yang akan di collect datanya.
1: Oke. Okay. Berarti cakupannya itu UMKM terus kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin baru trending akhir-akhir ini ya,
0: betul,
1: kayak ojek online,
2: freelancer,
1: iya, freelancer terus apa sekarang itu apa influencer, apa TikToker gitu-gitu gitu ya.
0: Iya, benar itu. Oke.
1: Oke. Terus apa ya, gimana sistemnya itu? Maksudnya kayak kita harus daftar ke atau gimana nih kalau mau pendataan?
2: Oke, sebenarnya dari mulai tanggal 1 Mei hingga 31
1: Agustus. Dicatat tuh arek-arek Surabaya ya, 1 Mei. Kapan tadi 1 Mei sampai?
2: 1 Mei sampai 31 Agustus.
0: Oke, lagi berjalan ya berarti ya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Kan tanggal dibagi per periode. Jadi 15 Juni sampai 31 Agustus itu door to door. Gimana tim sensus tuh datang ke pelaku-pelaku usaha. Tapi dari 1 Mei sampai sebelum 15 Juni itu tim sensus itu memberikan link-link itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pelaku usaha itu. Gitu. Nanti link-link itu disebarkan melewati email-email pelaku usaha.
1: Oh, berarti kalau semisal nih ya, kan itu tadi pelaku usaha. Misal Robin ini punya warung makan soto gitu kan, kelihatan nih ada bentuknya. Nah, kalau aku punyanya all shop gitu, gimana? Kan gak kelihatan. Dan mungkin gak ada yang tahu kalau aku buka usaha gitu. Gimana tuh?
2: Oh iya, Oke, jadi dari tanggal 1 sampai sebelum 1 Mei sampai 15 Juni ini dari tim sensus ini fokus ke usaha-usaha besar. Jadi dari tim sensus atau dari BPS ini datang ke acara-acara sosialisasi dari seminar perusahaan-perusahaan gitu. Situ kita akan dari BPS akan mensosialisasikan tentang sensus ekonomi ini sendiri dan memberikan link-link itu melewati email. Nah, link-link itu akan dibawa ke webnya BPS tentang ekonomi itu. Nah, kalau misalnya dari Mbak sendiri tadi yang ada usaha online atau usaha warung soto itu akan dilaksanakan melalui door-to-door pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus.
1: Jadi istilahnya batch pertama itu yang besar-besar gitu, yang perusahaan. Terus nextnya itu yang kecil-kecil UMKM gitu ya. Jadi didatengin gitu.
0: Gitu. Berarti ini ya ada sesi-sesinya mungkin
1: iya,
0: ya. Ini mungkin mau di hold dulu mungkin ya. Atau Rara Surabaya mau ada pertanyaan nih buat kakak-kakak yang sensus ekonominya nih.
1: Iya.
0: Boleh banget nih, bisa di Instagram kita nih ya. Kita juga lagi live Instagram di @istara_fm atau di mana Pici, bisa di nomor WhatsApp ya?
1: Iya, di nomor WhatsApp di 087790365617.
0: Oke, kita tunggu Rara Surabaya.
4: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku, Pici, sama kakak-kakak sensus ekonomi ya.
1: Iya benar, dari ini pojok statistik UNESA.
0: Oh
1: gimana
0: iya
1: sih?
0: Ya maaf, kenapa ya? Oke. Kita lanjut. Tadi kan udah dijelasin apa sih sensus ekonomi itu tadi ya.
1: Benar. Siapa aja cakupannya.
0: Benar. Tadi kan katanya sempat bilang kalau door to door. Nah, door to door itu gimana? Apakah cuma dicatat aja kah atau ada data-data yang harus disiapkan sama pelaku usaha ekonomi itu?
1: Bisa dijawab kak?
2: Iya boleh. Oke, jadi itu dari periode 15 Juni hingga 31 Agustus itu dari tim sensus akan melaksanakan kolek data secara door to door ke pelaku usaha. Nah, jadi nanti dia datang mungkin ke tempat usaha kamu atau ke mungkin ya ke tempat usaha dan dia meminta perizinan dahulu kepada pemilik usaha tersebut apakah boleh dilakukan untuk pengambilan data tentang usaha yang sedang Anda jalankan begitu. Nah, nanti dari ditanya-tanya dari tim sensusnya, nah tim sensusnya sendiri akan menaruh data-data Anda itu di link yang akan diisi sendiri oleh tim sensus tersebut. Jadi kehadiran Anda hanya untuk menjawab secara jujur, secara baik dan tentunya ya. Terus habis itu ya udah sih.
1: Istilahnya di interview gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Benar, di interview. Jadi iya, jadi jawaban jujur Anda sangat dibutuhkan untuk tim sensus sendiri.
1: Dari tadi ini kan kita bahas kayak untuk usaha kecil, untuk ini. Fungsinya apa sih dilakukan sensus itu gitu?
3: Sensus ekonomi ini kan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi dari 1986, 1996, 2006, 2016 sampai 2026 sekarang. Nah, kan di tahun 2016 ini kan belum ada kayak TikTok Shop, belum ada kayak ojol tuh kayak nggak segede sekarang. Terus kayak belum ada COVID-19 juga kan, terus yang bikin usaha tutup, terus atau tumbuh usaha-usaha baru. Nah, jadi data di sensus ekonomi 2016 ini kayak udah nggak relevan lagi buat menggambarkan kondisi ekonomi saat ini.
1: Oh, jadi pembaruan gitu ya,
2: benar,
1: seiring munculnya profesi-profesi baru nih ya. Oke. Terus kalau kita kan udah sensus nih ya, terus manfaatnya itu apa gitu?
3: Oke, kalau manfaat sensus ekonomi sendiri buat sektor bisnis itu kayak memperoleh info dan data tentang pasar untuk strategi bisnis, investasi dan ekspansi usaha, terus membantu juga pelaku usaha dalam memahami tren, tren, peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah. Terus habis itu buat pemerintah itu kita mendapat data terkini sebagai landasan perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Terus kalau buat masyarakat itu bisa dapat manfaat dari kebijakan ekonomi pemerintah dan bisa mengakses data hasil sensus ekonomi 2026 untuk berbagai kepentingan kayak misal pengen tahu aja kondisi ekonomi kita sekarang tuh kayak gimana sih Terus kalau misalnya ada juga manfaat sensus ekonomi buat peneliti, jadi kayak mereka dapat akses ke data yang lebih lengkap dan detail untuk mendukung penelitian ekonomi berbasis data.
1: Gitu, jadi kayak untuk melihat perekonomian ini gimana sekarang, terus nanti untuk kedepannya gimana
2: gitu intinya, simpelnya, garis besarnya
1: ya, mungkin kan orang awam juga kayak masih agak bingung-bingung gitu ya. Iya, ini makanya kita sosialisasikan ya sensus ekonomi
4: ini kan 2020. Tadi kan door to door, nah pasti kan ada yang kayak apa sih ini ya, itu kendala yang didapetin itu apa sih biasanya, kayak dijelasin ke orang-orang, oh sebenarnya nggak se ini loh, bukan yang buruk banget, ini cuma buat data aja.
3: Pastinya sih supaya mereka percaya nih kalau misalnya kita tuh dari BPS mau mendata, mau menyensus door to door, itu tuh pastinya kita ngasih surat tugas. Biasanya kalau misalnya ya udah SOP-nya gitulah intinya. Jadi kita ngasih surat tugas biar mereka ini percaya, oh ini beneran loh ada surat tugasnya. Jadi mereka beneran apa kayak nggak apa istilahnya kayak nggak bohongan lah. Jadi
4: cuma
3: iya,
4: datang aja
3: iya, gitu kan ya. Jadi mereka udah percaya, jadi bisa jawab data-data yang diminta tuh dengan jujur.
4: Banyak kan orang-orang data gitu takut apa mungkin mau diminta pajaknya
1: pajak,
4: atau usaha
1: iya,
4: atau
1: apa,
4: gimana gitu kan.
3: Oke, okay, buat pajak ini sensus ekonomi enggak ini ya, enggak apa namanya enggak mengurusi hal itu. Jadi
4: oh,
3: kita okay, full pendata
4: iya.
3: aja.
4: Oke, oke, oke.
1: Jadi sensus ini mendata ya teman-teman, area-area Surabaya gitu. Bukan
2: bener.
1: Untuk pajak-pajak
2: iya, kita tidak menanyakan pajak kalian ya teman-teman.
1: Ini
2: yang tidak usah takut.
1: Justru penting ya untuk pendataan
2: banget,
1: ekonomi. Apalagi
2: Oke maaf. Supaya kan dari data-data ini kan dari pemerintah sendiri nih bisa mengatur kebijakan. Kebijakan apa sih yang cocok? Nah, kita bisa melihat dari data-data ini. Nah, jawaban jujur kalian ini sangat penting ya guys. Jadi nanti kebijakan yang dari pemerintah tuh akan dapat di diri kalian sendiri gitu.
1: Apalagi nih mungkin beberapa tahun terakhir ini kan pasca COVID, terus habis itu kayak ada kerjaan-kerjaan baru dan metode pembayaran baru nih ya. Sekarang
2: iya,
1: kan cashless gitu ya. Pasti kan banyak berubah dan mungkin perlu ada beberapa kebijakan yang dibuat gitu. Apalagi Robin, kamu masih penasaran gak apa gitu yang kamu pengen tahu nih?
4: Nanti dulu deh, mungkin mau di hold ya.
1: Boleh.
4: Cuman nunggu pertanyaan dari anak Surabaya nih
1: iya.
4: yang mau tanya-tanya lebih. Dalam lagi apa sih sensus-sensus ekonomi itu?
1: Mungkin
4: itu
1: ada, mungkin kalian ini lagi punya usaha atau apa gitu. Boleh nih tanya kayak
4: gimana sih
1: prosedurnya, atau kalau aku gini harus gini enggak gitu. Tanya okay. aja enggak apa-apa okay. gitu.
4: Bisa di mana aja, Ci?
1: Bisa lewat nomor WhatsApp di 087790365617
4: atau mungkin di Instagram kita. Kita juga live IG juga @istara_fm. Kita tunggu Rara Surabaya.
1: Oke.
5: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
6: Istara, number one, top 40.
7: Of this month.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, masih bareng aku. Tapi sekarang aku sendiri nih, soalnya Pici lagi ada urusan. Tapi gak apa-apa, kita bakal nemenin kalian tanya-tanya tentang sensus ekonomi tadi ya. Ini udah ada pertanyaan nih dari live Instagram dari Rian Hutapea. Kak, coba tanya lagi dong, BPS tugasnya apa aja sih selain melakukan pendataan?
1: Oke, terima kasih ya sudah menanyakan. Ini menarik sih ya. Jadi BPS ini menyediakan data-data yang bisa dipakai oleh tadi pelaku usaha, sektor bisnis, masyarakat secara luas, dan pemerintah. Nah, BPS juga mengadakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Tuh. Pokoknya BPS ini hadir sebagai penyedia data yang bisa dipakai untuk masyarakat secara luas gitu.
0: Oke, semoga terjawab ya Bang Rian Hutapea ya. Terus ini ada yang nanya lagi nih. Sri Legung. Aku mau tanya lagi nih, tapi keluar dari topik. BPS lagi open recruitment enggak kira-kira?
1: Waduh, kalau kayak gitu mungkin kita sebagai agen statistik, pojok statistik BPS kecil-kecilan ya.
0: Iya, BPS kecil-kecilan.
1: Kalau kayak gitu mungkin bisa langsung ke akun Instagram BPS ya sendiri ya.
0: Bisa ditanyain langsung ya, aja Bang Rian.
1: Kalau itu aku angkat tangan jujur sih ya. Aku juga mencari nih.
0: Kita juga lagi cari lowongan nih. Oke, okay, oke.
1: Okay. Info locker ya.
0: Terus kita mau nanya tentang BBS lagi nih yang tadi ya. Metode pendataan sensus ekonomi itu gimana sih? Kan ada kayak cawi, capi, papi, itu maksudnya apa?
2: Oke, kan tadi ada tiga ya, cawi, capi, sama papi. Nah, untuk yang sekarang ini itu kita cuma pakai cawi sama capi. Jadi, kalau cawi ini itu kita ngisi sendiri by website. Terus kalau yang capi ini itu didampingin sama BPS, terus BPS yang ngisi gitu.
0: Oke, kalau yang papi ini kepanjangan dari apa? Kalau boleh tahu.
2: Oke, kalau papi sendiri itu paper and pencil interviewing. Jadi kayak manual gitu.
0: Oh gitu, yang kayak dulu-dulu tadi itu.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Terus lagi ya, aduh bingung nih aku, gak ada bici nih. Saat sensus ekonomi itu tim sensusnya biasanya ngapain aja waktu door-to-door? Cuma pendataan aja ya, sama butuh jawaban yang pasti ya.
1: Bener, pokoknya dari tim sensus akan menanyakan tentang usaha sudah berapa lama atau omsetnya berapa. Tapi tenang ya teman-teman, ini tidak berhubungan dengan pajak sama sekali. Jadi kita hanya mengambil data-data dari usaha kalian.
2: Oke. Okay. Kalau misalnya kalian nggak ada usaha itu masih tetap di data ya. Jadi kayak pekerjaan apapun itu masih tetap di data.
0: Oke. Okay. Saat pendataan itu kalian juga butuh kayak barang fisiknya kah untuk sebagai bukti atau nggak perlu, cuma ya udah data aja?
1: Tidak usah sih ya. Kita lebih ke jawaban kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu.
0: Oke, ini dari Instagram lagi. Kok belum terjawab itu Kak pertanyaanku? Tugas apa selain melakukan survei untuk melakukan pendataan? Dari Bang Rian Hutapea di live Instagram.
1: Oh, untuk sejauh ini dari yang kami tahu, BPS sendiri ini dari yang melakukan survei dan juga menyediakan data sih.
0: Pilihan data, jadi sensus ekonomi itu pendataan guys.
1: Full data guys, kalian iya. Kalau melihat website BPS itu pasti data, tentang data.
0: Oke, okay. Berarti bisa diakses ya?
1: Bisa, okay. Bisa, nanti datanya itu akan disebarkan secara umum yang sudah diolah dan dikumpulkan secara agregat.
0: Oke. Terus apa yang dilakukan masyarakat ketika petugas sensus datang? Itu tadi ya yang jawab yang tadi.
2: Pokoknya jawab jujur aja.
0: Oke. Kalau sekarang kalian pernah gak sih ikut pendataan langsungnya buat
3: narasumber dua nih, apakah udah pernah terjun langsung atau belum?
2: Oke, kalau buat kita sendiri masih belum sih kak.
3: Masih belum, oke.
1: Iya, jadi untuk agen Satesek sendiri hanya sekarang sosialisasi gitu. Sosialisasi okay. Melalui media sosial.
3: Ini kalau pelaksanaan data, apakah masyarakat harus nunggu didatangi atau bisa ngisi sendiri?
2: Oke, tadi kan ada beberapa metode ya, bisa lewat website sama di door to door. Nah, itu kalau misalnya memang nggak mau kelamaan mungkin ya nunggu itu bisa langsung isi di websitenya aja. Oke.
3: Menurut kakak nih, apakah data dari sensus ini bisa menggambarkan kondisi ekonomi anak muda sekarang? Misalnya yang jualan online atau freelance atau content creator gitu?
1: Oke, jadi data-data ini mungkin bisa mencerminkan, membantu kan ya. Okay. Gimana dari tim sensus ekonomi ini akan datang kepada pelaku usaha, gimana kalian menjawabnya secara terang-terangan, secara jujur, tanpa ada yang ditutupi, itu akan membantu untuk mencerminkan data-data yang ada akhir-akhir ini gitu, data tentang pelaku usaha, usaha besar, usaha kecil gitu.
3: Oke, makasih buat jawabannya. Mungkin orang Surabaya masih bingung nih sama sensus ekonomi, boleh banget kita ditanyain di Skita, boleh dilewat Instagram @istarafm atau mau di nomor WhatsApp kita di 0877-9036-5617. Kita tunggu orang Surabaya.
4: Hit music and information.
5: Radio station.
6: Surabaya's music station.
7: Halo, Istara.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat

0: tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
3: Istana FM.

0: apa tetap aman dan tidak bocor?
1: Oke. Udah jelas aman ya teman-teman, karena kan kita memang pengen niatnya tuh pure mendata supaya datanya itu kan dikumpulkan secara agregat, jadi nggak cuman beberapa doang tapi seluruh yang ada di Indonesia itu kita sensus. Jadi datanya udah pasti aman karena kan kita juga udah kasih surat tugas dimana dan melakukan semua itu sesuai SOP, jadi udah pasti jelas amannya gitu.
0: Tuh, semoga terjawab ya dari Mbak Utang. Jadi data-data kalian itu tetap aman kok guys, gak bakal kebocor tuh. Lanjut dari Rian lagi. Kak, aku mau nanya lagi seputar Twitter yang viral beberapa hari yang lalu, yang menyatakan bahwa BPS beri pernyataan tentang kalau penganggaran turun sebanyak 7,2 juta. Itu datanya dapat dari mana? Sedangkan kutanya temanku yang beberapa pengacara, pengangguran banyak acara, tidak ada anggota BPS yang melakukan survei sama mereka. Jangan gitu ya Bang Rian ya, namanya juga pengacara kok berharap ditanya sama BPS itu loh. Mungkin kakaknya mau bisa dijawab.
2: Sejujurnya kita dari Pajak Statistik ini, mungkin kalau misalnya kayak gitu kebijakan itu mungkin bisa ditanya ke dalam ke akun sosial medianya BPS langsung ya, kita hanya mensosialisasikan saja gitu.
0: Kalau BPS itu bisa dihubungin bisa di mana aja, di Instagram bisa
2: di Instagram ada BPS Jawa, BPS Provinsi Jawa Timur, langsung aja kepoin Instagramnya.
0: Instagram atau mungkin di websitenya juga bisa?
2: Iya, di website juga ada.
0: Namanya apa kalau boleh tahu di website itu?
2: Kalian cari aja BPS Provinsi Jawa Timur, nanti ada website yang paling atas, kalian bisa langsung ke sana saja.
0: Oke. Tadi kan kakaknya bilang kalau pelaku usaha itu harus ngomongnya harus jujur nih ya tentang pendataan itu. Kalau misal nggak jujur, apakah ngaruh ke yang lain kah, pendataan itu bakal jomplang atau gimana?
1: Ya jelas ngaruh ya, karena kan memang kita tuh niatnya tuh memang pure mendata ya. Jadi kalau misalnya nanti dari pihak kaliannya jawabnya ini nggak jujur, justru malah ya kan kita nggak tahu ya kalian tuh jawabnya jujur apa enggak. Nah kalau misalnya nanti nggak jujur kan kita cuma pure mendata nih, terus kalian jawabannya nggak jujur tuh nanti data yang apa ya
2: akan dijadikan kebijakan itu,
1: iya kebijakannya jadi kurang tepat gitu.
2: Iya benar,
1: karena data-data yang kalian kasih ini kurang akurat.
2: Itu.
0: Terus menurut kakak, apa kesan paling umum masyarakat saat mendengar kata sensus ekonomi? Mungkin punya salah paham tentang sensus ekonomi itu.
2: Biasanya orang-orang tentang sensus ekonomi itu paling mikirnya ya ini mah buat pemerintah aja, hanya untuk membantu pemerintah untuk membuat kebijakan. Tapi ternyata tidak teman-teman, ini tuh manfaatnya lebih luas tentang sensus ekonomi ini, dimana tadi yang sudah dikatakan sebelumnya manfaatnya untuk pelaku usaha, melihat pesaingnya gimana, UMKM yang lagi berkembang di suatu provinsi bagaimana. Nah bisa pelaku usaha itu memperoleh data tersebut. Nah untuk masyarakat juga nih, masyarakat bisa melihat lapangan kerja yang dibutuhkan apa gitu. Nah buat investor sendiri juga bermanfaat nih. Jadi dari data-data tersebut investor tuh bisa melihat apakah perusahaan ini akan berkembang jika saya berinvestasi ke sini gitu.
0: Oke. Ini terakhir deh, menurut kakak kenapa sih generasi muda, apalagi kan ini pendengarnya Istara kan kebanyakan Gen Z nih ya, itu perlu melek data soal krisis ekonomi ini?
2: Perlu sih. Gen Z ini generasi yang paling kritis kan, apalagi soal kebijakan pemerintah ya. Nah, sensus ekonomi ini datang untuk membantu sebagai jembatan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sasaran. Nah, jadi adanya Gen Z ini harus supaya jujur dalam memberikan informasi tentang usaha mereka, agar kebijakan yang dibuat pemerintah tentang ekonomi di Indonesia ini tepat sasaran dan merata gitu.
0: Oke, itu pertanyaan terakhir nih ya dari Surabaya, dan kerasa banget kita udah di ujung talk show nih.
2: Wow.
0: Oke, dari obrolan kita itu bisa disimpulin ya kalau sensus ekonomi itu sebuah pendataan, itu cuma data guys.

0: biar tahu ya.
1: Benar.
0: Dari tahun ke tahun itu gimana. Jadi kalau misal kalian pelaku usaha, apalagi Gen Z nih, kalau ada senior datang tuh udah dijawab aja guys, sejujur-jujurnya, nggak perlu ada yang tutupin, karena nggak bakal
2: bakal bocor
0: juga, terus kalian nggak bakal dimintain apapun.
1: Benar.
0: Oke, aku Robin dan juga kakak-kakak dari Project Statistik. Dari siapa aja tadi?
1: Aku Fanny.
3: Aku Nadia.
0: Oke, kita pamit undur diri dulu, tapi nggak apa, kita nanti lanjut sama Maya sama Aldi, seru-seruan bareng kayak biasanya. Kita pamit undur diri dulu.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: More music in the mix.
4: Hit music and information.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1. Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo is Star.

0: 101.1 Istana Hits Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Semolo Waru 84 Surabaya. Ya, gimana lagi kan kalau enggak di Surabaya di mana lagi gitu
1: iya
0: ya.
1: Iya dong, di Surabaya dong.
0: Oke. Okay. Tadi sudah ditemenin sama Robin
1: dan
0: Pici.
1: Anna Unesa ya.
0: Dan sekarang kita ambil alih lah ya.
1: Iya, sekarang bareng siapa nih?
0: Bahas apa nih?
1: Bareng Maya kan siapa dulu nih? Gitu ya. Ada
0: belum perkenalannya. Bareng Aldi Istara dan juga
1: Maya pastinya.
0: Oke, tak pikir bahas topiknya gitu belum. Kan ya. Ternyata belum.
1: Oke, langsung. Gitu ya. Tadi topiknya apa nih, Dim?
0: Maya yang tahu dong.
1: Topiknya adalah ceritain dong, guys. Tipe temen yang bikin ngeselin gitu ya. Maksudnya sifat ya, bisa tentang sifat. Okay. Atau apa gitu. Okay. Ya, bisa deh ceritain.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Boleh banget adek Surabaya kalian sharing-sharing bareng kita di mana aja?
1: Bisa melalui IG ya di Queensbox @istara_fm atau bisa melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Kita tunggu sampai jam 1.
2: This is Magic Radio.
3: This is Audie Murs.
4: Hi, we're the Wanted.
5: Hey, I'm Ellie Goulding.
6: We love new music.
7: Hi, I'm Pink.
6: On radio.
8: That was fantastic.
9: 101.1. Hit music and information.
10: All day, every day. Radio
11: Star FM.
12: Istara. You're listening to The Breeze across the...
13: Istara. Top hits.
14: Top hits.
15: Top hits.
16: Of this month.
17: We'll bring the music.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama, tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, balik lagi bareng
1: bersama kita
0: berdua ya.
1: Iya, betul banget ya, masih bersama Maya dan juga Aldi pastinya ya. Nih, udah ada yang masuk belum?
0: Udah ada dong pastinya.
1: Oke.
0: Bacain aja.
1: Oke, bentar ya. Nih aku lihat dulu. Nih dari question box ya.
0: Oke.
1: Dari Libra 105
0: Libra.
1: Yang selalu ingin menjadi korban. Waduh,
0: korban apa ini ya?
1: Iya sih ya. Emang kalau kita punya teman yang sifatnya ngerasa jadi korban itu gak enak banget ya.
0: Memang gak enak gitu ya kan.
1: Benar. Tapi Aldi ada gak sih teman kayak gitu?
0: Kalau korban perasaan ada sih.
1: Okay. Iya sih ya, kalau korban perasaan aku juga ada sih. Nih ada requestnya, lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.
0: Oke, langganan ini ya lagunya. Tapi kita variasikan lah ya untuk judulnya. Oke, okay. Ini kan berhubung bulan-bulan Idul Kurban ya. Jadi ada judge-nya dalam arti ada candaannya gitu ya kan ya.

0: dan request lagu bisa di mana aja nih?
1: Di IG atau TikTok kita di @istarafm atau juga bisa melalui nomor WA
0: di nomor 0877-9036-5617. Kita tunggu sampai jam 1.
2: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Samolawaru 84 Surabaya, dan kamu masih stay tune di program
1: Halo Istara dong pastinya.
0: Kok masih udah loncat bareng, jam 1 siang nih.
1: Masih bareng Maya dan juga Aldi pastinya
0: Istara.
1: Ya.
0: Oke. Sudah kita nikmati lagu bareng ya. Sudah kita nikmati bareng lagu dari Yovi and Nuno, Tanpa Cinta. Ini apa ya? Aku tengok tadi ada DM yang kebetulan menarik ini.
1: Apa tuh? Ya, kita masih di topik yang sama ya pastinya.
0: Masih,
1: ya. Masih
0: ya,
1: tentang sifat temen apa sih yang menurut kamu tuh nyebelin ya.
0: Oke.
1: Ya, itu ada yang masuk gak nih?
0: Ada dong pastinya. Dari Anto, boleh dibacain.
1: Oke. Halo Aldi dan Maya.
0: Hai.
1: Halo juga. Semangat siang. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat juga Anto. Ikut topik masalah temen yang ngeselin. Temen berwajah 7, bunglon lah intinya. Waduh, ini
0: waduh, 7 ya, bermuka, 7 warna ya.
1: Bermuka 2 aja udah ngeselin ya, apalagi okay, bermuka 7. Aduh, ini bener-bener ya, yang punya teman kayak gitu tuh ngapain sih?
0: Ngapain
1: punya
0: gitu
1: sifat
0: ya kan,
1: satu
0: ya
1: aja kita masih
0: kayak ogah gitu ya, kan, ya
1: apalagi punya berwajah 7 ya. Aduh. Ya, ini kalau misalnya cewek-cewek muka satu aja make upnya susah, apalagi muka 7 ya.
0: Muka 7, ini samping, belakang, belakang, belakang, belakang, sampai atas ini
1: deh. Bunglon ya, bunglon lah ya. Oke, ini ada requestnya nih dari Forever and Firsa Besari, Ada Selamanya.
0: Oke.
1: Untuk semua mantan-mantan deh lagunya. Waduh, mantan-mantan berarti mantannya banyak ya.
0: Banyak.
1: Ya?
0: Waduh. Tuh, saingan sama aku ini
1: buaya
0: berarti ya.
1: Buaya ya ini ya, buaya. Waduh, kamu juga buaya di Aldi.
0: Nah, hampir ya.
1: Aduh. Oke, makasih Aldi dan Maya, sama-sama.
0: Sama-sama. Oke, bermuka 7 berarti sifatnya gimana tuh ya?
1: Ya, maksudnya itu kayak dia itu di setiap tempat itu sifatnya itu macam-macam gitu ya. Kadang baik ya.
0: Baik.
1: Kadang di belakang ngomongin gitu ya. Tapi masalahnya di ini ada 7 ya. Kita yang misalnya ketemu temen yang mukanya 2 aja udah males banget.
0: Udah ogah ya gitu ya kan. Ya.
1: Aduh, males banget temenan sama nih orang ya, mukanya 7.
0: Nah,
1: apalagi aduh, pokoknya lah ya. Ada lagi gak nih?
0: Tapi pernah gak Maya ketemu temen yang berwajah 7 gitu ya kan?
1: Aduh, kalau 7 sih aku belum ada. Kalau 2 nih sering banget.
0: 2
1: aku
0: sering ya?
1: Iya, sering banget.
0: Oke. Ini kayaknya belum ada lagi deh nanti.
1: Ada ini dari Aurel.
0: Oh iya, dari Aurel. Iya, lupa.
1: Kamu mau bacain?
0: Oh, kamu aja yang baca. Okay. Ini HP-ku. Gitulah ya.
1: Oke, ini dari Aurel Yaura. Orang yang maunya dihargain dan didengerin, tapi sebaliknya enggak ngasih feedback ke orang lain. Nah, ini termasuk ya pertemanan toksik lah ya.
0: Toksik, oke.
1: Dia tuh maunya dihargain, maunya kalau kita cerita, kalau dia cerita maunya didengerin terus ya. Tapi giliran kita cerita, dia nggak ngedengerin kita gitu ya. Jadi ya sabar-sabar lah ya punya teman kayak gitu, kalau bisa ya dijauhin
0: lah ya. Ya. Agak sakit
1: dari,
0: soalnya.
1: Ya, daripada hati kita itu kayak nggak enak lah ya temenan sama teman kayak gitu.
0: Oke. Perut aja bisa kosong, tapi hati jangan sampai kosong.
1: Aduh. Oke, ini masih bisa nggak nih apa itu spill cerita-cerita?
0: Oh, bisa dong,
1: bisa
0: ya kan?
1: Bisa banget ya, masih bisa. Kita masih buka lebar buat yang mau cerita-cerita, mau request lagu, masih bisa banget ya. Bisa melalui apa aja nih?
0: Di WA kita di 0877-9036-5617.
1: Oke, atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
2: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. korporat dan komunikasi digital. Strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern. Dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: The music never stops.
4: Good music and information
3: on your number one radio.

0: 101.1 Istana Hits Music and Information Radio Net Station. Okay. Masih bareng kita berdua ya. Tentunya di program Halo Istana. Oke, kita kedatangan yang request lagi ya.
1: Iya. Apa aja tuh boleh dibacain? Siapa
0: dari
1: dulu
0: nih? Dari JM atau dari IG? IG sama-sama
1: sama
0: IG
1: aja,
0: sih.
1: Sama aja, sama aja.
0: Question box ya kan?
1: Dari DM dulu,
0: Ya kan? Tadi Bang Anto ya, sekarang Om Kris ya. Hai Istara, hai juga, saya Om Kris yang ada di Darjo. Oke. Aku paling gak cocok sama temen yang suka ngegosipin kejelekan kita di belakang. Oh sama,
1: oh,
0: ya
1: iya,
0: berarti
1: pasti ya.
0: Ya sama yang dengan sebelumnya berarti ya,
1: ya.
0: Oke.
1: Request bermuka apa tadi? Bermuka 7.
0: Bermuka
1: ya,
0: 7. Ini baru bermuka 2 ini ya, yeah, yang diomongin itu sama
1: itu baru
0: Om Chris,
1: aku
0: ya
1: sering nemuin sih kalau bermuka 2.
0: Pastinya ya. Terus request lagunya Adele ya, yang Someone Like You. Thanks Aldi dan okay Maya. Terus Bang Rian, jumpa lagi kita. Medan gimana? Medan yuk.
1: Ayo, apa tuh?
0: Sifat orang yang paling dibenci sama semua orang yang kayak gini, pergi memancing dapat ikan sarden, singgah sebentar beli es ya kan, es cekek gitu kan ya. Woi kawan nongkrong awak yang keren. Woi kawan nongkrong awak yang keren. Oke. Cak, lihat dulu di dompet, boleh pinjam 100.
1: Aduh, keren nih pantunnya. Tambahin cakep dong.
0: Cakep ya. Pinjem duit mulu, tapi ketika ditagih anggota tim SAR pun gak bisa nemuin dia.
1: Oh. Wah, ayo lo, nanti ditagih di akhirat lo nih.
0: Ini kayak gimana ya? Kayak pinjem tapi hilang.
1: Iya, habis minjem 100 terus tiba-tiba ngilang.
0: Hilang.
1: Nah, terus minta tolong ke tim SAR. Nah. Tapi tetap gak nemuin gitu.
0: Tapi maksudnya ada gak sih orang yang ngutang tapi minta ditagihnya minta tolong sama damkar?
1: Ada lah.
0: Ada ya?
1: Kamu aja yang belum nemuin.
0: Buset. Duh, tugas pemadam kebakaran itu selain
1: iya,
0: menjadi penyelamat itu sering tagin utang.
1: Iya, dia juga gak cuma buat pemadam aja.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia bisa nolong ular yang masuk-masuk ke kolong gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bisa juga buat nagi-nagi utang nih ya.
0: Ah, yang punya utang kita kan ya segera dibayar ya,
1: ya
0: kan.
1: Ayo lo.
0: Ayo lo ya. Ayo lo. Request lagu lah, My Stupid Heart dari Walk of the Air. Oke,
1: okay.
0: Sudah diputar tadi ya. Sorry ngap, previsi pantunnya gak nyambung. Gak nyambung ya pantunnya, jadi direvisi. Oke, ada satu lagi ya.
2: Halo Rene Surabaya.
0: Oke, kalau Robin itu gimana ya, damkar itu bisa nolong nagihin utang gak?
2: Gak pernah tahu ya aku ya, kalau damkar bisa nagihin utang ya. Itu bukan tugasnya kayak, yeah, bukan job desk-nya ya.
0: Oke. Okay.
1: Kamu ini juga gimana sih ya, tanya-tanya gitu.
0: Nah, ini kan yang dibilang, yang ini kan dibilang Bang Rian kan tim SAR gitu ya kan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tim SAR pun udah bisa nemuin gitu ya kan ya, dilacak gitu ya kan ya. Ini okay, mungkin polisi yang bakal turun nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Buat ngirimin anjing pelacak gitu kan ya.
1: Ini apa sih yang biasanya nagih-nagih utang itu apa?
2: Debt collector.
1: Iya itu, bisa itu dari situ. Oke, lanjut dari question box, siapa okay nih?
2: Aku udah bacain
1: okay,
2: deh.
1: Oke, boleh.
2: Pinjem dong. Dari NN Bella, yang berisik ngomong selalu teriak-teriak, penjilat sok bener gak mau kalah. Waduh. Request lagu Titik Nadir dong.
0: Oke, okay, sudah disiapkan ya.
1: Kita punya temen ya, kalau ngomong itu suka banget teriak-teriak gitu ya. Aduh kayak
2: bisa
1: ya, nguras tenaga banget gitu guys. Iya, apalagi kayak ngerasa sok paling bener lah ya. Kita ngelakuin ini dianggap salah sama
2: iya
1: dia.
0: Dianggap salah tapi dibenerin ya kan
1: iya
0: ya. So
1: Aldi punya nggak sih teman kayak gitu? Aduh males banget sumpil.
0: Ada sih kayaknya.
1: Ada ya.
2: Oh. Ada.
0: Kayaknya ada. Ini
2: pasti ada
0: aku
2: dong.
0: Lupa
2: gigi dupa ini pasti
1: ya,
2: ada
1: pasti
2: dong.
1: Ada lah ya. Oke, lanjut ya. Lanjut dari Stay Privat. yang selalu memaksa dan mengancam.
2: Suka ngatur ya, ngatur nih.
1: Aduh, suka maksa-maksa ya. Siapa sih yang mau dipaksa gitu kan, dia kan gak ada yang mau.
0: Ya betul, gak ada yang mau gitu ya kan ya. Misal nih, aku peragain ya. Bre, minta apa, kok minta pinjem duitnya nih. Butuh gue.
1: Butuh aku. Lagi gak ada ya, lagi gak ada.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba maksa gitu.
0: Maksa ya.
1: Ada requestnya ya. Ada requestnya, Noah tak lagi sama.
0: Oke, tak lagi sama. Okay. Semua beda dong pastinya.
1: Iya.
0: Sorry ya guys, agak apa ya, agak brutal kalau Aldi ngeperagain ya. Kalau okay, yang mau request masih bisa, bisa ya, tinggal 15 menit lagi.
1: Masih bisa banget ya, yang mau request bisa di mana aja nih?
2: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617
1: atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.
3: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
4: Istara.
5: Number one, top 40.
4: Of this one.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, masih dengan kita bertiga.
1: Yoi, masih bareng aku Maya dan Robin dan Aldi.
0: Aldi pastinya. Oke, ini berhubung udah mau selesai ya,
2: jadi mau jam 1 ya.
0: Jadi aku pengen dengerin versi dari kalian sendiri nih. Ada enggak sih topiknya apa tadi?
2: Topiknya sifat apa orang tadi? Yang bikin kalian kesel.
0: Ngeselin ya. Oke, dari siapa nih?
1: Siapa
0: Cap-cip
1: dulu,
0: dulu kah, ya kan? Om Bimpa.
2: Oke. Mungkin
0: ini
2: Maya deh.
0: Dari Robin dulu deh, gimana?
2: Robin, kalau aku gak suka orang yang kayak tadi sih berisik, kemudian teriak-teriak ya. Terus gak mau salah gitu. Udah sih.
1: Jadi sama kayak Bella tadi ya?
2: Iya, ya, kayak di question box tadi.
0: Singkat, padat, dan jelas gitu ya.
1: Kalau aku sih itu ya, lebih ke menang sendiri ya.
0: Menang sendiri ya,
1: hore. Enggak gitu. Terus dia itu kayak ngerasa paling senior lah ya.
0: Oke, berarti ngatur-ngatur lah ya, sok ngatur gitu ya.
1: Sok ngatur. Terus ada lagi nih, kayak aku tuh harus ngertiin mood dia lah ya. Iya, soalnya aku ada tuh teman kayak gitu. Jadi aku kayak temenan dia sama dia tuh ngerasa capek banget. Ngerasa capek banget lah ya kalau temenan sama teman kayak gitu. Udah suka udah ngerasa senior lah ya. Terus harus ngertiin mood dia.
2: Males ya kalau mood-moodan gitu ya. Mood kalian tuh urus sendiri guys, jangan dilampiasin ke orang lu ya.
1: Maksudnya kalau kamu ada masalah atau apa, ya udahlah, kamu nggak usah.
0: Hadapin aja gitu.
2: Kalau mungkin mau butuh cerita boleh, tapi kalau kalian bad mood malah diambilin ke orang itu, jangan guys, orang lain juga capek gitu.
0: Orang lain juga capek gitu kan. Entar diam-diam di pinggir jembatan lagi gitu ya kan.
2: Jangan dong, gitu jangan. Kalau mau butuh cerita guys.
0: Oke. Oke, terakhir ya, dari pribadi aku itu yang ngeselin adalah satu jadi beban, yang kedua adalah agak egois. Ini kan pernah ya kejadian pas magang itu ada satu teman aku itu satu beban, dua agak egois. Nah, jadi keegoisannya itu adalah ketika temanku yang lain itu datang ke kosannya ya kan, nginep enggak ditawarin makan. Airnya ya kan, air aja enggak disuguin.
1: Jadi kayak pelit lah.
2: Pelit
1: ya,
2: hitungannya itu pelit ya, perhitungan ya.
0: Medit.
2: Iya, jawabnya medit.
1: Iya, medit. Ih, aku paling enggak suka sih kalau punya teman perhitungan gitu sih.
0: Padahal dari aku itu sudah apa ya, membantu dia lah. Kenapa dia itu apa ya, egois dengan temanku yang lain satu kelompok gitu kan, ya udah enggak ditawarin minum, enggak ditawarin makan gitu.
2: Mungkin kali aja di rumahnya gitu, lagi enggak ada stok apa-apa. Kalau gitu mepet, bisa mepet tanggal 2. Mungkin itu bisa dikomunikasiin lagi ya guys.
0: Maaf ya kalau gini gitu. Paling enggak lah ya, ada air disuguhin aja gitu kan ya.
1: Sebelum itu bisa ngomong lah ya, aku maaf ya gak bisa kasih ini.
2: Jadi kayak ada komunikasi.
1: Iya benar gitu guys.
0: Oke, aku kita cukupkan lah ya.
1: Begini karena udah di jam 12.48
2: betul. Iya.
0: Saatnya kita geser ya.
1: Iya.
0: Dan nanti bakal ada On Istara yang bakal ditemani sama Fani ya.
1: Bener
0: Istara
1: banget.
0: Ya.
1: Jadi jangan diganti-ganti dulu ya.
0: Jangan diganti-ganti ya. Oke. Aldi yang bertugas bersama dengan
2: Robin
1: dan aku Maya.
0: Ngucapin terima kasih atas atensi kalian semuanya. Jangan lupa streamingnya jangan diganti, radionya juga jangan diganti juga channelnya ya. So stay tune terus di 101.1 Istara FM. See you
2: bye-bye.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Jangan. More music in the mix.
4: Good music and information.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1. Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station. Istara FM.
6: Halo, Istara.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, Ari Surabaya, halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya di hari Kamis siang ini? Sebelum mulai bareng aku ya, mari kita mengafirmasi diri kita sendiri ya, memberikan afirmasi positif agar hari ini ya, Ari Surabaya, hari kamu tuh lancar, terus tidak ada hambatan dan gak ada yang bikin kesel ya, Arek Surabaya. Kayak yang dibahas sama Robin, terus sama Aldi, sama si siapa Maya tadi ya, hal apa sih, sifat apa orang bikin kamu kesel gitu ya. Semoga kita hari ini dihindarkan dari sikap-sikap yang ngeselin kayak gitu ya. Oke, kali ini aku mengudara masih tetap ya di kawasan Semolawaru 84 Surabaya, yang siap nemenin kamu Arek Surabaya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore nanti. Pastinya nanti ada topik yang bakal aku spill di segmen kedua. Dan untuk kamu yang baru gabungan, langsung aja request lagu, masih bisa ya guys ya, masih bisa banget, masih lama soalnya ya. Kamu bisa aja gabung bareng aku lewat WA di 087790365617, atau kamu gak mau gabung lewat medsos kita, ada banget ya, lewat TikTok atau Instagram kita di @istara_fm. Buat kamu yang lagi di luar jangkauan Surabaya, bisa banget ya langsung aja ke live stream kita, ada di Noise Radio Box, Radio Garden, dan juga X-Space Radio. Atau kamu juga mau yang simple, langsung aja download aplikasi kita ya, Istara FM Surabaya, lewat Play Store. Langsung aja download guys, karena di situ free, langsung aja ya, nggak ada tambahan biaya apapun. Jadi buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabungan guys. Aku tunggu sampai jam 4 sore nanti ya. Ditunggu juga topiknya, oke?

0: Tonight's music and information.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
2: Lihat deh tuh deh, kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batik krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, RS Surabaya masih bareng sama Fania Istara di program On Istara hari ini ya. Masih menunjukkan pukul 13:24, masih lama. Jadi buat kamu yang belum gabung bareng aku sekarang, langsung aja gabung dan ajak teman kamu buat dengerin atau request lagu di Istara FM ya, RS Surabaya. Nah, ini lewat WA ada yang masuk dari Bang Rian nih. Siang Kak, request lagu lah dari Darboy Gang yang judulnya Mancing Mania. Mantap. Yey, maksudku Kucau Mania Kak. Sorry, kebesaran jempol rada tipu, jadi agak dimaklumin ya Kak. Kebiasaan nih ya Bang Rian ya. Buat semuanya yang denger ini semangat terus ya. Udah dulu Kak, capek ngetik panjang-panjang, nanti dilihat bos malah ditegor gua. Ih, salah sendiri ngetik panjang. Oh iya Bang Rian, by the way ya, karena format lagu Darboy Gang ini gak sama kayak Istara yang pop rock gitu ya, jadi mohon maaf Fania gak bisa puterin dulu ya. Soalnya Darboy Gang kan ini kayak remikan gitu loh, remik Jawa. Kan kita pop rock Indo dan Barat gitu loh Bang. Jadi ya bolehlah ganti lagu lain kalau yang mau di request ya guys. Oke okay. Ya, buat yang pengen denger Kicau Mania bisa langsung streaming aja di YouTube-nya Darboy Gang ya guys. Oke, okay. RS Surabaya ini kan tadi aku belum spill topik nih ya. Topik hari ini tuh enaknya. Oh ini ada Arya nih, ada Arya yang mau gabung nih sebentar ini. Iya. Sapa dulu dong.
1: Udah dong.
0: Okay.
1: Balik lagi di program On Star ya, Arek-arek Surabaya.
0: Iya.
1: Dan Fania kayaknya mau nge-spill topik nih.
0: Iya dong. Topik hari ini tuh guys, hal apa? Ada yang masuk, sorry. Hal apa sih yang kamu kangenin dari masa kecil guys? Ya, kamu boleh spill tuh, entah dari permainannya, kayak filmnya, atau kenangan-kenangannya.
1: Boleh. Kenangan-kenangannya.
0: Ya, nah apa tuh? Bisa jajanan kak? Semualah bisa kamu spill lewat
1: momen
0: deh.
1: Momen masa kecil ya bisa.
0: Iya bisa, pokoknya hal apa sih yang kamu kangenin dari masa kecil? Karena kan waktu kecil dulu kita tuh pengennya kayak cepet-cepet dewasa gitu. Lihat orang dewasa yang produktif tuh kayak, wah aku pengen deh nanti besar jadi kayak gitu. Tapi waktu udah besar kayak, wah pengen jadi anak kecil lagi nih. Ya karena kenyataannya tagihan lebih itu ya, lebih cepet keluar dibanding gajian biasanya ya guys. Jadi ya mungkin itu yang bikin pengen balik ke masa kecil, gak mikirin apa-apa gitu. Nah kamu bisa banget join topik dan request lagunya sekalian di mana nih Arya?
1: Bisa join melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
0: Di SG Instagram juga ada, jadi langsung aja
1: kita
0: question
1: udah
0: box,
1: open question box ya.
0: Nah kalau kepanjangan bisa langsung DM aja kayak kata Arya tadi ya guys. Kita tunggu sampai jam 4 sore.
2: 101.1 Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama, tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

guys. Ya tadi nemunya yang anak pasar ya, jadi aku puterin yang anak pasar. Semoga Greymet ini mendengarkan lagunya juga dan nggak ditinggal gitu aja ya radionya. Oke, semoga menikmati lagunya. Nah, si Greymet ini juga ikut topik hari ini guys. Topik hari ini kan buat yang belum tahu nih ya, buat yang baru gabung, topik hari ini tuh hal apa sih yang paling kamu kangenin dari masa kecil? Nah, spill dong alasannya juga apa sih Re ya. Langsung aja ini kata Greymet nih gini,

0: Oh nanti aja Bang Rian tadi udah dibacain yang lain dulu ya Bang. Skip dulu deh, skip dulu bentar. Hai Fania, saya Om Kris di Sidoarjo. Kalau masa kecil aku paling kangen sama merakit robot plastik yang papa beli di Bilka. Oh, robot plastik ini kayak Lego gitu kah? Atau emang ada mainan sendiri? Aku soalnya kan kecil dulu juga gak terlalu itu ya, beli mainan yang rakit-rakitan gitu, jadi kurang tahu nih. Boleh dong, spill dong. Ya, request Farid Harja Romantika di Amor. Makasih Fania. Ini aku belum denger lagunya gimana ya. Tapi kalau emang gak sesuai sama request, maksudnya format lagu di Istara, mungkin Om Kris bisa request lagu lainnya yang formatnya pop rock, oke? Okay? Oke, terus ada nih dari WA, masuk satu dari Antonius Hendrata. Oke, okay. Selamat siang Fania, selamat siang juga Antonius Hendrata. Nih panggilnya Om aja ya. Selamat siang Om Antonius di Surabaya nih. Request lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson. Terima kasih. Nah, berhubung ini lagunya George Benson kan itu cocoknya diputer waktu Aldi nih ya. Jadi mungkin aku bakalan puterin versi Westlife-nya aja yang masih masuk format di On Istara gitu ya, Om Antonius ya. Aku puterin aja yang versinya Westlife nanti biar lebih masuk sama format lagu di On Istara, oke? Okay? Ya, Arek Surabaya buat kamu nih yang belum join bareng aku, belum gabung di On Istara ya, kamu bisa langsung aja lewat WA di 0877-9036-5617 atau lewat DM Instagram dan DM TikTok di @istarafm bisa juga. Aku tunggu sampai jam 4 sore ya, Arek Surabaya.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, masih bareng Fania Istara ya guys. Di segmen keberapa nih tadi ya? 4 atau 5 ya? Aduh ma, ya pokoknya tadi udah ngobrol-ngobrol ya kita ya, Rek Surabaya. Ya, ngomongin soal topik hari ini ya. Hal apa sih yang kamu kangenin dari masa kecil guys? Itu pasti tuh banyak banget gak sih? Kayak mainannya, kenangannya sih ya, lebih tepatnya banyak kenangan yang kita kangenin gitu kan. Ya ngomongin masa kecil tuh apa ya, gak jauh juga dari tontonan kita masa kecil gitu ya kan. Dari kartun gitu. Dulu pagi-pagi pastinya nih pada relate ya bang.

0: Chan, Tom and Jerry, Dora the Explorer, atau SpongeBob SquarePants nih. Ya ampun, itu film-film legend zaman kecilku sih. Ya mungkin tahun berapa ya, tahun 2000 mungkin aku umur 3 tahunan lah ya. Itu aku juga udah suka nonton film kartun gitu guys, karena emang dari dulu kecilanku aku gak, itu ya, gak dibolehin main lama-lama di luar gitu loh. Jadi ya nontonnya nonton kartun gitu. Ya ngomongin soal kartun, emang ada ya kayak kenangan tersendiri gitu waktu nonton kartunnya. Entah itu waktu nonton kartun dibikinin mie sama mama, atau mungkin nonton kartun pas sebelum itu ya berangkat sekolah, habis mandi, habis pakai seragam, terus nunggu mama bersih-bersih dan nganterin kita ke sekolah, atau juga nunggu bapak lagi manasin motor gitu ya guys. Ya itu semua punya kenangan tersendirinya ya di orang, ya di masing-masing orang. Sorry, ketuker-tuker nih ya omonganku. Oke, ini masuk ya dari DM nih. DM-nya Bang Anto. Oke, kita bacain dulu ya. Halo Fania. Oh, Bang Anto nanti dulu deh, Bang Tang nih dari tadi nih. Bang Antang dulu deh dari tadi nih, pasti nungguin juga nih ya kan. Halo Fanmoy, Fania gemoyku. Waduh, Fania gemoy gitu. Dan Arya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Terima kasih banyak, semoga Bang Antang juga sehat selalu ya di sana. Kenangan masa kecil yang tak terlupakan sampai sekarang masih kulakukan ialah nonton Doraemon dan Dragon Ball. Wow, inner childnya nih ya, masih ada nih ya. Request lagunya Nona Sepatu Kaca, judulnya 20 tahun. Lagunya ku persembahkan untuk kalian yang lagi menjelang dewasa. Ketahuilah, sedewasa apapun kalian, kalian tetaplah anak kecil di mata ayah ibumu. Sehat selalu kalian. Terima kasih banyak untuk ujangannya ya Bang Antang ya. Ya benar sih, emang aku juga merasakan kok, karena aku kan sekarang udah di umur kepala 2 juga ya guys. Aku merasa kayak, oh ini aku udah fase peralihan remaja ke dewasa gitu kan. Bahkan mungkin udah bisa dibilang dewasa ya kan. Tapi orang tua tuh masih kayak, ya khawatir pasti karena mereka punya anak ya. Apalagi aku cewek kan guys. Jadi kayak apa-apa tuh selalu diingetin juga. Ya wajar namanya orang tua yang perhatian ya. Mungkin bener kata Bang Antang juga, di mata mereka, di mata orang tua aku masih bocil gitu ya. Bocil yang diem, yang gak tahu apa-apa gitu. Padahal kan sekarang juga udah banyak aku melalui hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh orang tuaku begitu. Waduh, rada melu iki rek rasane sik lagune ngene. Oke, lanjut, aku mau bacain dari mana nih ya? Dari SGD, dari question box nih. Ada dari Maya, oke. Kangen bisa diturutin apapun sama orang tua. Iya sih, kecil dulu kalau rewel dikit langsung diturutin kan. Entah itu beli jajan, beli permen gulali gitu guys, atau mainan yang di warung-warung gitu kan langsung diturutin ya. Oke, Maya juga request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oh iya, tadi juga requestnya Bang Antang udah aku puterin barengan sama requestnya si Maya ya. Jadi semoga kalian berdua, Arek Surabaya yang lain juga menikmati lagunya yang udah di request sama Bang Antang juga Maya. Nah masih ada waktu guys buat request ya, atau ikut topik hari ini. Jadi kamu masih bisa langsung aja join lewat Instagram kita di @istarafm, atau DM lewat TikTok bisa ya dengan username yang sama. Dan kamu juga bisa gabungan lewat WA kita di 087790365617. Aku tunggu ya di Surabaya sampai jam 4 nanti. Oke, jadi langsung aja capcus.
1: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu akan melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Persens 0821 404 9 8575.

Komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Bisa tolong matiin rokoknya gak?
1: Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by This is the number one radio station.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, RS Surabaya dari segmen berapa nih ya tadi? Mungkin segmen 6 kali ya. Oke, segmen 6 aja deh. Koreksi dong guys, barangkali inget ya segmen berapa nih. Oke, barusan tadi aku muterin requestnya dua orang nih ya. Yang pertama dari Om Kris ya di Surabaya, Kala Cinta Menggoda nih dari Noah tadi, yang di cover Noah ya. Nah untuk lagu sebelumnya emang mohon maaf belum bisa diputer ya, karena itu lagu lawas banget ya Om Kris, jadi gak sesuai formatnya Istara FM. Dan untungnya Om Kris peka ya, langsung ganti lagu. Terima kasih banyak juga udah

Bang itu ya, Bang Rian. Bang Rian tuh tadi request lagunya Akon yang Lonely. Tapi udah dari tadi sih aku puterinnya. Semoga Bang Rian nih lagi kerja ya ini ya, dengerin juga ya. Katanya tadi kalau ngetik lama-lama takut diomeli bosnya. Oke, udah aku puterin ya request lagu lainnya selain Kicau Mania tadi, oke? Nah, Bang Rian juga ikut topik guys lewat DM nih ya. Apa tadi tuh katanya? Oh, hal kecil, hal zaman masa lalu ya. Zaman kecil tuh aku maling mangga atau jambu punya tetangga. Waduh, ini rebel temen nih. Sama main bareng cewek, main lompat tali. Tapi aku tipe yang support sih. You know lah kak, bocil cowok zaman dulu agak rebel orangnya. Iya, terbukti Anda yang nakal banget nih ya Bang ya. Woi lah, lupa aku kalau gak bisa request Kicau Mania, request lagu yang Akon aja kak, yang Lonely tadi udah ya. Ya ngomongin mainan masa kecil nih ya, game-game masa kecil sebelum ada gadget ya guys. Itu tuh banyak gak sih, ada lompat tali itu main bareng ya sama teman-teman pastinya. Terus gobak sodor, habis itu apa lagi ya, petak umpet. Terus apa lagi tuh yang main kelereng ya, lempar sandal. Terus apa tuh, congklak, apa sih congklak, iya kayak dakon gitu loh. Bahasa Surabaya ini dakon nih, keluarnya apa bahasa Indonesia nih, lupa aku. Mungkin bisa nginfo ya, apa ya bahasa Indonesianya dakon ya guys. Terus apa lagi ya mainan-mainan zaman dulu iku rek, wah kayak no main warnet biasanya Yohan. Bocil-bocil dulu kan rental warnet gitu ya, rental PS, rental warnet. Mungkin dulu masih murah gak sih rek, mungkin sejam 3.000, sejam 5.000 gitu kan. Sekarang mah rental PS warnet udah naik semua guys agak harganya. By the way, alumni rental warnet dan rental PS bisa nih komen ya, ikut join. Gimana sih rasanya dulu main rental-rentalan? Main PS, main warnet, boleh lah langsung komen aja di IG guys atau lewat WA di 0877-9035617. Ya oke, okay. Dulu juga hype banget layangan rek, tapi gak tahu sekarang tuh di daerahku tuh udah jarang sing layangan. Padahal layangan dulu kalau musimnya layangan ya, sampai senar tali layangan iku wis nang dindi nang dalan berserakan kabeh ngono lho rek. Sampai itu nyangkut di ban sepeda dan bikin macet. Maksudnya macet bane lho rek, enggak bisa di kayuh gitu lho kan. Ngeselin gitu lho. Tapi itu yang jadi keseruan bocil zaman dulu sih. Ya mungkin emang zaman udah beda ya rek Surabaya ya. Kita cuma bisa mengenangnya aja. Oke, ini aku mau bacain lagi nih lewat SG.

lupa tapi pernah kok aku main juga bareng ayahku gitu ya. Izin request di ujung minggu, Mesahira dong Min. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Ditunggu aja dulu guys. Nah, buat yang belum gabungan langsung aja guys gabung. Di mana? Ya di tadi ada WA, ada IG. Aku sebutin lagi ta. Ya guys, aku sebutin lagi ya. IG kita di @istarafm, TikTok kita juga di @istarafm, WA kita di 087790365617. Ayo segera sebelum jam 4, aku tunggu guys requestan dan topikmu hari ini. 101.1 Fresh music all day. Good music and information. On Istara, the new brand.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Masih bareng Fania Istara di program On Istara ya. Mas, sekarang jam berapa nih? Jam 3 lewat 17 menit ya guys. Oke, ini udah ada yang beberapa masuk sih ya. Aku mau baca ini dari siapa ya? Cap cip cup, cap cip cup. Mau bacain dari kenapa Didi? Ini ada Didi nih. Ini ada dari Anto nih ya, dari Bang Anto di Surabaya. Katanya kayak gini nih. Halo Fania, bagaimana kabar hari ini? Oke-oke aja kan? Iya, alhamdulillah oke-oke aja, baik-baik aja. Semoga Rerek Surabaya juga baik-baik aja ya kabarnya hari ini, guys. Ikutan topik dong. Waktu kecil, kalau aku ngambek gak mau makan, disuapnya sama ortu, dibeliin ayam goreng kesukaan. Ayam goreng apa nih? Ayam goreng fried chicken kah? Ayam goreng KFC. Jadi lupa ngambek deh. Oke. Kalau udah besar gini ngambek ya beli ayam goreng sendiri. Iya, kalau udah gede mah gimana ya, mau minta beliin pun pasti kayak ya udah kamu udah gede beli sendiri, masa ibu terus, masa ayah terus gitu kan. Terus Bang Anto juga request nih, Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan. Lagunya untuk seseorang, untuk someone katanya, untuk someone deh. Siapa nih? Bolehlah spill ya, kita DM-an nih. Terus makasih Fania ya, semangat buat hari ini. Terima kasih banyak ya Bang Anto, sehat-sehat juga di sana. Dan jangan lupa makan siang buat adik Surabaya juga yang belum makan. Jangan di apa ya, dirangkep-rangkep ya guys. Nanti kena GERD bahaya, oke. Terus ini ada ucapan makasih nih dari Om Kris di Surabaya. Makasih ya Fania, semangat terus. Salam kenal dari Om Kris untuk semua penyiar dan pendengar Istara dimanapun berada. Oke, ya ngomongin soal makan, topik hari ini ya, makanan masa kecil mah emang banyak banget. Entah itu cilok, pentol, telur gulung, pasti banyak kan guys. Ya itu yang bikin nostalgia sih, ada cerita tersendirinya, ya kan. Oke, untuk mungkin aku hold dulu. Sebelum itu aku juga mau nginfoin ke kamu ya, Rek Surabaya, masih ada ruko di Surabaya Barat yang menarik banget buat buka usaha ya guys. Wisata lokasinya di Wisata Bukit Mas 2 Grand Palais. Lokasinya di tengah-tengah perumahan, jadi trafiknya oke banget buat kamu yang pengen usahamu rame. Deket sekolah juga, terus cocok nih buat usaha kecil kayak kafe, kopi tiam, apapun itu deh cocok ya. Karena tanahnya juga besar, luasnya 55 meter dan bangunannya 110 meter. Udah ada AC dan juga lengkap dengan listrik yang besar, jadi gak repot-repot jeklek ya Rek Surabaya ya. Nah buat kamu yang pengen cari langsung, ini dari ownernya langsung ya guys. Harganya juga bisa kamu nego. Negonya ke nomor berapa? Di 0821-4049-8575. Aku ulangi lagi, 0821-4049-8575. Mungkin kalau kamu kepo juga bisa mungkin apa namanya tuh, lupa nih nomor yang aku sebutin, bisa langsung aja hubungin ke nomor Istara FM ya di 0877-9036-5617. Oke, masih ada waktu guys buat yang belum gabungan, kamu bisa banget langsung gabung ya. By the way tadi requestnya beberapa Bang Anto udah dikeputer ya Rek Surabaya. Jadi buat kamu yang belum gabungan, aku tunggu sampai jam 15.45, oke?
1: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
4: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
3: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: 101.1
6: Fresh music all day.
5: Hit music and information.
7: On. It's
6: the new brand.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, Arek Surabaya memasuki segmen terakhir nih ya, bareng sama Fania Istara di program On Istara hari ini. Oke, ini ya aku mau bacain nih sisa-sisa nih ya. Bukan sisa-sisa sih, maksudnya yang baru masuk juga yang menurut aku menarik ya, Arek Surabaya. Ini nih ada dari username Aldian underscore 2006. Apa ya? Kalau ikut topik hari ini, katanya mungkin pas main hujan-hujanan, pas abis main hujan-hujanan itu langsung makan mie. Plus kalau mencium aroma-aroma hujan jadi tenang gitu, kata Aldian. Terus di sini di question box juga ada yang masuk nih dari NNN Bella underscore underscore underscore. Oke. Katanya kayak gini guys, hal yang paling dikangenin waktu kecil tuh main nikah-nikahan, main jadi ibu melahirkan. Waduh, mana relate banget lagi dari kalangan bocil cewek nih ya. Biasanya tuh kalau kumpul di rumah temen gitu atau di rumah tetangga guys, itu tuh mungkin ada 3 sampai 4 orang. Nah, di situ ada yang jadi ibunya, ada yang pura-pura jadi anaknya waktu udah lahir, terus ada yang jadi tetangga, ada yang jadi neneknya, dan juga ada yang jadi bapaknya biasanya guys. Nah, yang jadi bapaknya nih biasanya tetangga cowok yang tiba-tiba dipaksa main gitu loh. Aduh, memorable banget tuh ya, ya ampun. Dan pas hamilnya tuh pakai boneka. Entah itu boneka beruang, entah itu boneka bebek, atau boneka cewek itu guys yang pakai topi terus rambutnya dikepang. Nah. Oke deh, lucu banget sih, ya ampun. Terus ini Bella requestnya lagunya Oasis yang Don't Look Back in Anger. Tapi tadi awal-awal waktu baru masuk program Istara on Istara, aku udah puterin. Jadi aku masih puterin lagunya Oasis yang dengan judul yang beda ya guys, yang Stand By Me, biar nggak double keputernya. Oke. Ya mungkin nanti malam bisa request lagi ya lagunya Oasis ya, buat yang

penggemar Oasis juga masih bisa. Terus ini ada dari siapa nih ya? Kita lihat lewat WA. Oh, ada ini Bang Anggoro di Sidoarjo. Oke. Selamat kami siang menuju sore Kak Vania Vespa. Vespa, aku enggak pakai Vespa, aku pakai Mio by the way. Aduh bentar aduh. Ya ya ya, oke, ada singkatannya guys, Vespa itu. Variatif, energik, santun, pintar dan ayu. Gila sih, keren. Aku Anggara di Sidoarjo. Kalau aku paling kangen sama makanan arum manis atau yang biasa disebut dengan rambut nenek ya, Rek Surabaya. Yang aku beli sembari ada undiannya. Dan kalau undiannya dapat lumayan bisa double arum manisnya. Oh, jadi kayak apa ya dulu tuh namanya? Untuk apa sih? Ya itu dia, aku lupa namanya, guys. Apa sih pokoknya yang undian-undian gitu, terus kalau narik-narik gitu kan, ada yang narik, ada yang ngocok, terus ada yang dimasukin di tangan gitu kan, kayak bola-bola undian gitu toh. Nah gitu. Kak Vania boleh request lagunya Budi Dorami yang Maaf Ku Salah. Makasih Kak Vania Vespa. Iya. Terima kasih ya. Siapa? Bang Anggoro. Stay safe, healthy and happy. Kamu juga begitu ya Bang. Lagunya tadi udah Vania puterin ya. Semoga mendengarkan juga di jalan Bang Anggoronya. Kalau di rumah semoga mendengarkan dengan enjoy ya. Last but not least nih, terakhir ya guys. Terakhir nih, terakhir dari Sigit Utomo lewat WA guys. Oke, sore Kak Vania, selamat sore Pak Sigit. Oke, jadi hal yang dirindukan Pak Sigit nih ya, masakan masa kecilku dulu. Suka beli bakso depan SD ku dulu cuma Rp50 sudah dapat banyak. 50 rupiah sekarang dapat apa ya? Dapat gamparan dari orang yang jual kayaknya ya. Request lagu dong, lagunya Bertahannya 5 Minute Band. Makasih. Oke, ditunggu ya. Nanti bakal aku puter. Nah, buat arek Surabaya yang requestnya belum keputar, langsung aja recheck ya, guys. Atau mungkin bisa request di Oldie Goldie dengan lagu era 70, 80, 90-an ya. Nanti bakal ditemenin sama Maya Istara yang siaran. Ya, untuk sekarang di On Istara aku mau pamit ya. Buat arek Surabaya yang udah join dari jam 1 tadi sampai jam berapa nih? Jam 15.47 ya, hampir jam 4. Terima kasih banyak atas antusiasnya ikut topik hari ini. Terima kasih banyak juga udah request lagu. Ya. Oh ya, tadi aku belum itu ya bilang POV dariku ya. Hal waktu kecil apa yang paling aku rindukan, mungkin sama sih kayak nonton film bangun-bangun pagi gitu, nonton Chalk Zone, terus nonton Dora the Explorer, habis itu nonton biasanya Teenage Ninja Turtle tuh loh guys, yang kura-kura ninja itu. Nah aku suka itu, lucu itu. Kayak seru aja gitu ditontonnya kan ya. Aku kangen masa-masa itu sih, sama kayak beberapa arek Surabaya tadi yang udah join ya. Ada yang kangen jalan-jalan bareng sama orang tua, kangen disuapin orang tua, kangen apalagi ya, kangen main terus nyolong mangga. Banyak lah ya, bervariasi ya masa-masa kecil tuh. Ya kita cuma bisa mengenangnya ya guys, karena masa lalu tuh dibuat harusnya dikenang gitu ya kan. Ya mungkin itu aja sih dari aku arek Surabaya. Buat kamu nih yang lagi di jalan, hati-hati. Yang lagi pulang kerja juga yang fokus di jalan, jangan meleng, jangan ngebut. Keselamatan nomor satu ya arek Surabaya. Karena gak ada tempat beli nyawa lagi ya. Kalau onderdeal mah masih ada buat sepeda, buat mobil gitu. Tapi nyawa gak ada yang jual lagi ya. Oke, arek Surabaya mungkin itu aja ya. Gak kebanyakan yeping. Makasih banyak buat semuanya. Masih ada waktu lagi besok ya di On Istara bareng aku juga. Oh, tapi kayaknya besok ada dari UKM Radio Vicom nih yang siaran di Istara. Jadi pantengin aja terus ya guys. So, buat kamu yang masih mau gabungan di Oldie Goldie, langsung aja di WA di 0877 90565 903 6567. Ya ampun, sorry. Bisa juga

0: yang bakal nemenin kamu di setara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara. All we're gonna do right now is go back, way back in time. In your face, all over the place. We're online. You're listening. 101.1. Mixing the beats.
1: Hit music and information. Surabaya's music station.
2: Istara FM. Istara. Oldie Goldie.

0: 101. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Cuman judi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan Mas

0: lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang nggak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furs Juhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

0: It's time for a classic. Classic.
1: Hit music and information. One is Star Him Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
0: This is what you call music radio.
1: Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
3: Selamat siang, Pak.
2: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
0: This is the number one radio station.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istana.
0: Istana FM. You're rocking with the

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store. In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: 101.1 Istar Rahayu Music Information Radio Nest Station. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
1: Always a better music mix.
2: All day long, constantly.
3: The number one.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supaya batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
2: Hits Music and Information.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: This is Magic Radio.
2: This is Oddie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That was fantastic.
8: 101.1. Good music and information.
9: All day, every day. Radio.
10: Istara.
11: You're listening to The Breeze across the...
12: Istara. Top hits.
13: Top hits.
14: Of this month.
15: We'll bring the music.

0: 101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih ditemenin nih sama Robin dan juga
1: Maya.
0: Buat kamu orang Surabaya yang mau requestan atau join kita, boleh banget di nomor WhatsApp kita
1: 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: Hits, music, and information non-stop.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Komunikasi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, back to the music.
2: Hits music and information.
1: Non

0: 101.1 Istora Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada di Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istora FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101, good music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by...
3: This is the number one radio station. Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: One Istora Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegabarin semuanya?
4: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
3: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
5: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
6: Hits Music and Information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: better music mix.
1: All day long, constantly.
2: The number one radio station.
3: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: More music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang masih menemani waktu kamu menggelar hari. Jadi, buat kamu yang maunya ingin bergabung request lagu, kamu bisa masuk di akses di IG Istara, at Istara. Atau satu lagi, di akses WA Istara, ya, di 087-9036-5617.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: Istara Spotlight.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
4: 101.1.
3: It's time for music.
4: Good music and information.
5: A star. Spotlight.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: FM 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Di rentang waktu hari ini, ada aku Damar Istara yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu dalam rentang waktu hari ini. Dan buat kamu Aris Surabaya yang maunya gabungan ya, pengennya request, ada akses IG Istara @istara dan akses WA ya di 0877 9036 5617.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information. Istara Spotlight.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Cricket. Follow us on Instagram, Facebook.
1: It's music and information.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang membentang kebersamaan ya sampai waktu nanti. Dan buat kamu yang pengen gabungan nih Ares Roboyo ya, jadi ada akses ID Istara at Istara dan juga akses WA ya di 087790365617 buat kamu yang maunya pengen diputer request-requestnya. Oke?
0: Okay? You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
1: 101.1.
0: It's time for music.
1: Good music and information. Star Spotlight.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
1: Cuman judi online, bro.
3: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
4: Iklan layanan masyarakat.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404975.

0: music in the mix.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persen

0: 0849-8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985.

0: Music in the mix.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Surabaya, masih bareng aku Mora Istara di sini. Kalau kamu lagi bengong mikirin hidup, santai dulu aja, dengerin lagu bareng aku dulu. Kamu bisa langsung aja request lagu favorit kamu di 0877 9036 5617, dan kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istara.

0: 101. Hit music and information.
1: Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya? Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple, tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana street cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop. Jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi, ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan, mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian, ada lagi wellness economy, ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun, juga ada sisi problematiknya. Misalnya, tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture, minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi.
2: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku, Mora Istara, yang nemenin kamu pada hari ini. Buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm dan ada juga di Xspace maupun Noise. Kamu juga bisa langsung chat ke nomor 0877903656117.